0: Jumat, hari menjelang weekend.
1: Kamu cocok deh Nur jadi Kang Tahu Bulat Nur. Kenapa? Suaranya kenceng banget, kagak ada endingnya.
0: Lah Kang Tahu Bulat mah nada dasarnya biasa aja.
1: Tapi tinggi banget kan, suaranya kenceng banget.
0: Lebih gitu. Aku sih bisa untuk orasi-orasi sih.
1: Orasi. Oke, ya, bolehlah, gitu. Terserahlah ya. Pokoknya hari Jumat nih, weekend nih sahabat suara. Kita udah semangat banget. Suaranya udah benar-benar udah oktav 7. Demi menemani kami semua ya.
0: Demi apa? Ya.
1: Demi menemani kamu semua sahabat suara ya. Sampai jam 10 nanti. Selamat datang di mana?
0: Suara Zero.

0: frekuensi.
1: Lah itu, frekuensi kita.
2: Coba cari yang enak deh, cari yang enak.
1: 101,4
2: nomor telepon dulu harusnya mah. Nomor telepon yang kemarin kita nyanyiin.
1: Lah sekarang mah aku mau frekuensinya.
2: So gimana coba, baru lagi nih. Gimana ya? Capek gue menadahin, nungguin dia. Suka-suka dia aja, kita yang bingung nih. Orang mau ngomong apa, mau ngomong kemana.
1: Bantuin dong Rizky, katanya kita partner.
2: Kalau nomor telepon masih bisa kan?
1: Iya.
2: 0816 114 1014.
1: Nggak, sorry. Kali ini aku nggak bisa dukung ya, mohon maaf ya. Itu juga salah ya.
2: Tapi
1: itu
2: beneran, tapi beneran nomornya benar berlaku buat iya, kamu yang sekarang bener mau request lagu sahabat suara.
1: Betul.
2: Tapi konteksnya hari ini request lagu, lagu yang tahun 2020 ke atas.
1: Tahun
2: boleh ya?
1: 2020 ke atas.
2: Tahun 2020 ke atas. Oh banyak.
1: Misalnya kayak aku
2: contoh
1: nih, aku mau request misalnya lagunya Tantri, Wanita Pekerja.
2: Masuk
1: bisa.
2: Atau misalnya lagunya
1: Firza It Gita, 2009
2: It Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Bisa. Atau lagunya Ardito yang Berapa Kali Kita Mengucap
2: berapa kali kita saling memaafkan,
1: iya, berapa Pamungkas kali kita saling memaafkan.
2: Atau mungkin janji dalam doa. Kinos Gina, boleh tuh.
1: Itu 2024
2: itu
1: bisa. Leto tuh, Leto Ruang Lindu.
2: Yang mana, tahun berapa?
1: Sabar, pagi-pagi udah ngegas aja.
2: 2020 ke atas.
1: Iya.
2: Okay?
1: Okay.
2: Jadi nanti kalau kamu request, akan Indra atau Buluk cek dulu itu tahun berapa lagunya. Nah. Atau kalau perlu kamu kasih keterangan. Nih, gue request lagu ini lagunya itu tahun berapa. Nah.
1: Boleh.
2: Ya, misalnya
1: Indra aja gak sih yang ngecek? Buluk mah kurang ini gak sih?
2: Kurang.
1: Sampai sekarang ya mah aku gak akan lupa lo Lati 2015 loh. Padahal 2020 jauh.
2: Berarti Lati boleh 2020 ke atas.
1: Boleh.
2: Tuh. Abis ini puterin ya. Oke, kita tungguin sekali 0816 114 1014. Lagu-lagu dari tahun 2020-an ke atas. Sikat
1: 081
2: Diam.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Jakarta Suara Warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi, sahabat suara.
1: Halo, udah pada request belum nih?
0: Betul banget, gue sama Buluk lagi seru-serunya nontonin Swedia lawan Jepang. Ini bunuh-bunuhan, partai bunuh-bunuhan, sahabat suara.
1: Swedia payung sebelum hujan?
0: Iya betul.
2: Kita taruh pusat kan, gue Jepang, lo Swedia kan?
0: Enggak, gue Belanda.
1: Kok gue gak diajak join guys?
2: Oke, kita pusat ya, deal.
1: Oh, kalian mau, kalian mau push up ceritanya? Oh, enggak, sorry, sorry. Lo, gua gak bisa join. Gak bisa, gua gak join ternyata. Sorry, gua kurang dengar tadi ada kata-kata push up-nya.
2: Yang habis main trampolin.
1: Yes. Asik. Sorry, namanya gua Gina Sporty.
0: Gina Sporty banget.
1: Parah.
0: Yang penting semangat dulu, sahabat suara. Kayak semangatnya Ibu yang kemarin baru kembali berolahraga setelah seminggu gak olahraga ya, Nul?
1: Gak
0: ketemu apa nih ya? Ada seminggu? 10 hari?
1: Ada 10 hari aku terakhir
0: tanggal 10 Juni. Gimana caranya untuk memancing semangat dalam hati dan juga diri kita? Dengan cara request ke 0816-114-1014, sahabat suara. Request lagu yang bikin semangat dong.
1: Ini siapa nih? Tadi di kagak denger apa bagaimana sih? Kita udah siapa kasih sih? Tahu. Kan bawahnya jadi pengen ngomel Jumat-Jumat
0: begini. Siapa? Siapa?
1: Ini pagi Kak Gina Kak Kinos. Request Falling in Love-nya J-Rock lagu tahun 2013. Kan kita kata tadi
0: 2020 ke atas. Ngapain di request 2013?
1: Kita, harusnya sih mencari tahu lebih lanjut ya.
2: Kan? Goal!
1: Kaget.
0: Sorry. Lanjut.
1: Udah tahu gue mama kagetan. Kita harus cek
0: semangat.
1: MD cek bukan. Siapa tahu kayak Buluk.
0: Keren.
1: Lu dengerin gua ngomong apa sih, Rizky? Bodoh amat
0: ah. Sorry. Lanjut.
1: Uci aja deh.
0: Iya, Uci boleh Uci.
1: Si Rizky benar-benar dah.
3: Hai.
1: Halo.
3: Pagi semua.
0: Pagi Uci.
1: Pagi.
3: Aku ya udah pasti lagi di Alphard alias angkot. Sorry ya kalau suara
0: hati-hati Uci.
3: Annoying, ada suara motor, mobil.
0: Tapi kamu malu kan sambil voice note kan Uci kan?
3: Mau request dong ini lagu kalau asal sih tahun 2023-an. Ini lagunya si Bunga Citra Lestari bersama Aris Korea. Yang judulnya Badai Pasti Berlalu. Terima kasih Ibu,
1: Pasti Berlalu.
3: Bang Indra juga dan Buluk juga. Bye bye, semangat.
0: Terima kasih Uci. Happy weekend juga buat Uci. Pasti dia malu nih. Ngomongnya pelan-pelan tuh dianggap. Ayo kayak gini.
1: Karena biasanya dia lebih rame.
0: Biasanya
1: ya.
0: Lebih rame gitu.
1: Iya juga sih. Ada lagi siapa ini?
0: Selamat pagi, ada nextnya ada Joe. Pagi radio kesayanganku. Pagi juga sahabat suara se-Indonesia. Aku mau request lagunya dong dari Roni Parulian yang judulnya Pesona Sederhana.
1: Nah, ini kalau dari nama-namanya sih penyanyi-penyanyi baru nih. Keluaran 2020 ke atas. Kenapa?
0: Ketahuan banget kita tuanya dulu.
1: Ji, kita mah angkatannya siapa sih? Kus Plus.
0: Anjay.
1: Gak usah kita.
0: Coba nyanyiin satu lagunya Kus Plus.
1: Dream.
0: Lain.
1: Itu bukan sih, Be.
0: Dream lagunya Barat, Nul.
1: Itu lagu Barat. Tapi suka dinyanyiin sama si kembar itu. Kita pernah lihat itu.
0: Fauzi Fauzan. Iya, bukan berarti lagunya lokal.
1: Kus Plus itu lagunya ini. Kisah kasih di sekolah.
0: Itu klise, cuy.
1: Oh, itu klise.
0: Itu klise.
1: Oh, bukan Kus Plus. Oke, okay,
0: bukan
1: sorry.
0: Lautan, tapi kolam susu.
1: Hanya kolam susu. Oh, itu kalau itu Kus Plus.
0: Itu Kus Plus.
1: Oh.
0: Begini nasib.
1: Jadi bejana.
0: Bujangan.
1: Oh, itu juga Kus Plus.
0: Itu Kus Plus. Oh. Katrok enggak tahu Kus Plus. Ya udah kita putin Kus Plus ya sekarang. Ya sama-sama.
1: Berarti lu yang tua. Gua mau muda.
0: Oh iya juga ya. Oke, absen dulu Dimas dari Bekasi request lagunya. Di Adam Siang Timur. Oke, kita kantongin dulu, kita cek. Beneran bakal kita cek ini lagu tahun berapa. Kalau di bawah 2020 kagak kita puterin. Sorry to say ya, anjay.
2: Asik, sorry to say.
0: 0816-114-1014 sahabat suara. Yuk, silakan request. Syaratnya lagu 2020 ke atas.
1: Nah, sekarang yang akan kita putarkan adalah dari Roni Parulian, Pesona Sederhana.
0: Buat Joe. Mantap. Gas Joe.

0: Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Iswara.

0: warga Indonesia, sahabat suara. By the way, kenapa sih tiap hari kita kalau pagi-pagi mempersilakan untuk nge-request dulu? Karena kalau tanpa disadari ya, disadari tanpa disadari, sahabat suara, dari requestan lagu.
1: Benar. Termasuk tujuh, karakter tahu? Kita tau gak sih?
0: Iya.
1: Tadi lagu ini kan di request sama Uci.
0: Yes.
1: Lagunya BCL sama Diskoria.
0: Iya.
1: Terus judulnya kan Badai
0: Telah Berlalu ya.
1: Terus kita kan nyanyiin tuh Badai pasti berlalu. Hati aku tuh meronta-ronta kayak, kayak bukan ya, setahu aku lagunya BCL gak ada yang begitu ya. Ternyata benar kan.
0: Cuma beda di kata tengahnya doang, telah sama pasti.
1: Iya. Lagu-lagunya, selagu-lagunya beda nih.
0: Bukan kalau orang nggak tahu ininya,
1: nggak
0: tahu lagunya segala macam.
1: Uci yang request
0: kan cuma beda kalau judulnya cuma beda di kata tengahnya doang.
1: Embur.
0: Telah sama pasti.
1: Tapi
0: gitu.
1: Buat yang tahu lagunya dan termasuk Uci yang requestnya, ini penyiar berdua kosong bener otak, kayak kagak ada yang tahu musik gitu.
0: Gitu. Nih sama kalau orang melemparkan pertanyaan, ya kan itu menggambarkan karakter seseorang juga. Kalau gue nih pagi-pagi nanyanya, udah sarapan belum?
1: Gitu udah kan. Sarapan belum?
0: Kalau Ibun pasti nanya kalau ketemu orang ya, pertanyaannya, udah berak belum?
1: Iya.
0: Itu karakter seseorang kelihatan banget tuh.
1: Tapi nanya kesehatan, dua-duanya berhubungan
0: bagus,
1: kesehatan.
0: Bagus, dua-duanya gak ada yang jelek.
1: Itu
0: aku cuma bilang
1: dia.
0: Menggambarkan karakter seseorang.
1: Maksudnya karakter
0: yang satu makan mulu.
1: Iya.
0: Yang satu
1: berak mulu. Lah kita cocok. Ya kan?
0: Yes, kita baca lagi request yang udah masuk ke 0816-114-1014. Yang berikut ini adalah
1: dari Sidik ya. Jari.
0: Sidik.
1: Iya.
0: Dik di Cisaat. Oh, Dik di Cisaat katanya. Request lagunya The Massive, yang mana aja dah yang masuk kategori.
1: Nah,
0: ada tuh.
1: Ini berarti tipe orangnya pasrah. Karena dia yang penting ada The Massive.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya yang masuk kategori kan, kategori kita kan lagu di atas 2020. Bagus ini Dik ini.
0: Iya, dipilihin aja gitu.
1: Pilihin aja lah, pokoknya yang penting The Massive. Yo, gitu ya.
0: Terserah
1: ya kan?
0: Gitu ya. Gue kayak ngobrol sama Dik sama kayak ngobrol sama istri gue.
1: Kenapa?
0: Apa-apa terserah.
1: Iya.
0: Makan apa dulu? Terserah.
1: Tapi
0: kita
1: kan,
0: kemana nih dulu? Terserah. Liburan
1: kan,
0: kemana dulu? Terserah.
1: Tapi kan, tapi mah aku anaknya bersyukur gitu. Terima aja, dikasih makan apa juga hayo.
0: Iya.
1: Dibawa kemana juga hayo.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul, paling easy going
1: nanti. Iya, paling nanti kalau misalnya ada kekesalan atau berarti, aku mah tinggal diem.
0: Kalau yang easy going tuh
1: apa?
0: Yang easy going tuh lebih ke akun loh easy going.
1: Kenapa?
0: Kalau kamu easy goyang.
1: Easy goyang. Ah, elah.
0: Selamat pagi Thanos, Om Indra, Om Buluk. Ini ada Lili Kelapa Gading.
1: Iya.
0: Request lagunya Pice Kota.
1: Iya, masa kamu enggak tahu Pice Kota? Yang bahagia Kota. Lagi itu.
0: Tahu dong Pice Kota. Kalian ngeremehin banget, gila kali.
2: Coba nyanyiin dikit, Bun.
1: Bahagia lagi kita.
0: Atau enggak? NMES yang senyum lah. Gue lebih pilih yang NMES senyum lah.
1: Karena kamu tahu.
2: 2019, Pak.
0: Yang NMES?
2: Iya.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh, 2019.
2: Masuk.
1: Kita harusnya dari tahun baru sih?
2: 2020.
1: Ah, beda setahun mah enggak ketara.
0: Enggak boleh gitu dong. Konsisten dong jadi orang. Tapi bagus liriknya. Gue suka banget liriknya NMES
1: senyumlah,
0: yang
1: senyumlah, syukuri hidupmu.
0: Masih banyak yang lebih susah daripada kamu. Gitu tuh
1: iya,
0: ada
1: itu.
0: Liriknya gitu tuh dalam banget.
1: Kita ini ya, sahabat suara, kita turunin jadi 2018.
0: Enggak bisa kayak gitu. Enteng banget, enggak ada banget prinsip hidupnya. Dibilang 2020 ke atas tiba-tiba ada 2019, enak langsung dikasih.
1: Ini mudah terbawa arus.
0: Enggak ada. Sama kayak tadi kasusnya siapa tuh, request di Adam. Enggak bisa kita puterin karena 2019, sorry banget ya. Gitu.
1: Itu gara-gara Kinos ya. Pokoknya gue sama Buluk mah yaelah setahun mah enggak kerasa udah.
0: Bisa begitu. Gitu. Tegas. Aku tuh mental dan prinsipnya itu debt collector.
1: Gede banget. Lu biasa yang mangkal mata leng itu ya?
2: Enggak, bukan.
0: Waduh, iya lagi dekat
1: ya?
0: Rumah gue ada, Pak.
2: Iya.
0: Ada dekat rumah gue.
1: Nah, itu.
0: Pagi Pak Sutri Tano, selamat pagi Anto. Dia request apa dulu?
1: Rayuan Perempuan Gila.
0: Oh, dari Nadine Makarim ya?
1: Nadine Makarim, Nadine Hamizah.
0: Nadine, ya, maaf, santai kali. Nadine. Santai.
1: Iya.
0: Santai. Sehat-sehat semua ya, Butika. Vitaminnya buat 4 pilar, Bu.
1: Maksudnya?
0: Butika yang harus butuh vitamin malah
1: oh,
0: orang
1: lagi
0: tumbang.
1: Lagi tumbang.
0: Butika lagi tumbang. Betul. Kemarin karena dihajar berapa ronde dia? 5 ronde
1: sama
0: ya.
1: Sama siapa?
2: Sama lo.
0: Event.
1: Oh,
0: eventnya
1: event.
0: Banyak.
2: Ikut Pion Combat.
0: Sama ini, sama TRL sebelah. Ikut itu apa namanya? Hi-Rock.
1: Ada lagi nih, izin request ya. Lagu
0: yes.
1: Jakarta Hari Ini dari For Revenge.
0: Masuk nih.
1: Untuk menemani pagi yang cerah ini dan menikmati jalan yang sedikit lebih renggang.
0: Lenggang, bukan renggang.
1: Kalau renggang tuh hubungan.
0: Kan? Hubungan siapa? ya, hubungan kita aman kan lo?
1: Hubungan kita main saul, kayak kalau nggak sebuluk deh.
2: Asik. Gitu. Tamit, lo,
1: nah, emang lo gak renggang?
2: Enggak, berantem doang.
1: Nah itu dia. Enggak,
0: yang ketahuan renggang itu, ya biasanya datang ke tempat kerja telat.
2: Waduh,
0: waduh.
1: Orangnya mana? Sampai sekarang baru kelihatan jaketnya.
0: Hai, langsung kita puterin ini dia Jakarta hari ini dari For Revenge.
1: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yuk kita lanjutin yuk. Suara serunya bareng Kinos Gina yuk sampai jam 10 nanti. By the way, sebelum bacain request yang udah masuk lagi, ini ada info nih. Info seputar ganjil genap. Ini penting banget nih yang berlaku pada 22 sampai 26 Juni 2026.
1: Ini ganjil genapnya bahkan sampai ke jalan tol. Enggak dong.
2: Ini jalan pintu tol.
0: Iya, jadi ada sekitar 28 titik gerbang tol yang terkena ganjil genap, sahabat suara.
1: Gerbangnya doang kan?
2: Iya.
1: Kalau jalan tolnya mah enggak kan? Iya, jadi ini kebijakan ganjil genapnya ya. Gini sahabat suara, tenang sabar. Kamu mah emosian, makanya enggak usah nontonin Jepang sama Swedia.
0: Dia yang salah, gue yang dimarahin. Itu mulutnya belepotan amat, udah lama enggak dikis-kis ya.
1: Dikisnya pakai apa? Kiki spray. Wangi bener abis itu.
0: Asem dong.
1: Jadi kebijakan ganjil genap ini kembali berlaku ya sahabat suara ya.
0: Yes.
1: Ini di sejumlah jalan utama dan gerbang tol Jakarta. Emang tadinya nggak ada?
2: Tadinya nggak ada.
1: Kok bisa nggak ada? Kan tiap hari ganjil genap.
2: Tapi gerbang tol nggak tadinya.
1: Oh, ini tanggal 26 sampai 20. Dari 22 sampai 26.
0: Sampai hari ini terakhir ya.
1: Iya. Ini aturannya ada 2 sesi ya. Jadi yang pagi itu 6 sampai 10, jam 6 sampai jam 10 pagi.
0: Terus kalau ya sore. Aku kiss dulu. Aku kiss spray.
1: Kalau yang sore jam 16 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kalau kendaraan yang platnya ganjil,
0: ya,
1: boleh melintas di tanggal ganjil.
0: Enggak usah diajarin.
1: Nah, kalau yang
0: begitu deh sononye.
1: Jika ada yang belum ngerti, Mas, pendatang.
0: Oh, ya, atau
1: nah, kalau yang platnya genap, melintaslah di hari tanggal genap. Karena kalau misalnya
2: hari ini apa platnya?
1: Hari ini ntar dulu ya.
0: Ini
1: tanggal berapa?
0: 26.
1: Kalau hari ini kan tanggal 26. Jadi melintaslah di itu genap kan? Jadi melintaslah di jalur genap.
0: Ih, enggak gitu. Ini kan tanggal 26. Iya, berarti gaji masih ada tuh.
1: Masih ada.
0: Sehari lewat tuh.
1: Masih bagus.
0: Makanya terbukti dengan datang telat pas lagi siaran.
1: Kan
0: bisa gitu datang jam segini baru datang.
1: Kan beli sepatu dulu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi nanti kalau misalnya kamu ngelanggar nih, itu dendanya maksimal 500.000. Ya kan?
0: Ya.
1: Terus kalau pengen tahu nih jalanan mana aja yang kena ganjil genap, terus gerbang-gerbang tol mana aja yang kena ganjil genap, cari sendiri. Masa juga kita yang cariin sih?
0: Bentar.
1: Apa?
0: Look, gue mau nanya. Dari info tadi yang baru saya disampaikan ya, apa yang baru daripada lain sebelumnya?
1: Di gerbang tol
0: apaan maksudnya?
2: Baru ganjil genap gitu. Sebenarnya gak baru sih, cuma imbauan aja pak. Imbauan takutnya kayak, oh iya lupa lagi nih gue gitu.
1: Nah itu
0: sih gak penting sih. Peraturan sama, denda sama.
1: Lah terus tadi aku udah bacain mas.
0: Itu makanya, itu kan infonya dari mulut. Gue pengen nanya, apa yang perlu diinfokan dari info barusan yang dibacakan oleh Gina?
2: Mengingatkan lagi aja, supaya lebih taat gitu.
1: Iya, itu yang tadi yang perkara. Supaya sahabat suara itu teringat kembali, di reminder. Bahwa ketika platnya ganjil, datanglah ke tanggal ganjil. Ketika platnya orang genap.
0: Udah tahu, semua orang udah tahu.
1: Tanggal genap.
0: Semua orang udah tahu itu mah. Kenapa mesti diingetin lagi?
1: Emang iya?
0: Amnesia tiba-tiba begitu.
1: Iya, Rizky inget enggak waktu kita pulang dari Bandung?
0: Kenapa?
1: Waktu itu hari biasa. Tanggalnya ganjil. Mobil kita genap. Kata kamu bismillah aja.
2: Oh, benar kan gue?
1: Gitu. Takutnya banyak yang bismillah begitu kayak kamu. Enggak percaya.
0: Bodoh amat. Sampai sekarang masih belum nemu dari mana infonya. Oke, pagi Papa Nos dan juga Ibun, semangat semua. Request lagunya lagu pernikahan dari Tiara Andini yang Arsh. Lagu pernikahan kita.
1: Lagu pernikahan kita.
0: Kita tuh siapa?
1: Iya.
0: Kita tuh siapa? Kalau ngomongin Buluk belum nikah.
1: Lagu pernikahan judulnya kan bukan lagu pernikahan kita kan?
0: Judulnya itu Arsy.
1: Ya, penyanyinya juga.
0: Iya betul. Itu maksudnya.
1: Udah gini, yang penting dia kirimin lagunya buat suaminya yang abis operasi ACL.
0: Aduh,
1: katanya. Itu sakit banget ah.
0: Ligamennya putus.
1: Sama meniskusnya robek. Aduh.
0: Ngobrolnya sama Reti dah tuh. Dan aku dengar Setia antar jemput dia ke kantor. Keren.
1: Aduh, cakep banget.
0: Mudah-mudahan langgeng terus, sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Tahu nggak kamu tuh?
0: Apa
1: ada kabar? Sebuah survei.
0: Apa tuh survei apa?
1: Jadi ada survei katanya. Ini buat kaum lelaki. Dengarkan baik-baik kaum lelaki. Wah.
0: Berarti buat aku doang nih ya di ruangan ini ya?
1: Kok buat kamu doang, yang lain?
0: Kan buat laki.
1: Yang lain nggak laki.
0: Kan kamu cewek.
1: Oh, yang dua lagi?
0: Setengah.
1: Oh, setengah mateng. Ada setengah mateng.
0: Apa
1: buat
0: surveinya?
1: Para cowok nih ya. Katanya sehari tanpa ketemu pacar itu bisa bikin mood berantakan.
0: Ah, iya lagi.
1: Gitu.
0: Ini berlaku saat gue masih waktu pacaran kemarin. Waktu sama masih muda lah, masih menggelora.
1: Masih menggelora. Bukan karena manja, tapi karena pasangan sering jadi tempat mengeluh, cerita drama hidup,
0: iya.
1: Sampai recharge energi setelah seharian pusing sama tugas kerjaan atau overthinking soal masa depan.
0: Betul.
1: Jadi katanya ini dari The Times ya, studinya bilang 72% pria itu merasa stres mereka berkurang setelah bertemu pasangan. Kok Kinos kebalik ya? Kalau gue mah, gue yang hilang stresnya. Kinos mah nambah.
0: Gitu. Tapi enggak loh Nul. Ingat gak sih waktu kita pacaran dulu, setiap hari harus ketemu.
1: Iya.
0: Minimal sehari dengan tuh, misalnya pagi cuma nganterin kamu siaran radio, karena abis kan itu gak ketemu lagi gak apa-apa.
1: Iya, karena kamu ini manajemen waktu sama yang lain kan.
0: Iya betul.
1: Itu dia.
0: Pokoknya harus ketemu sama Ibu sehari itu sekali. Bahkan misalnya Ibu tuh baru selesai syuting jam 9, jam setengah 10, gue paksain nonton kayak apa yang midnight segala macam. Pokoknya harus ketemu deh.
1: Iya, makanya kadang-kadang dulu waktu aku masih pacaran sama kamu ya, terkadang kita berantem tuh aku, ya Allah alhamdulillah.
0: Kok gitu?
1: Bukan maksud biar bisa tidur cepet gitu mas. Pulang siaran, pulang syuting langsung tidur.
0: Kamu waktu pacaran sama aku dibandingin sama tidur dulu.
1: Iya.
0: Emang, dan aku lebih penting tidur daripada aku.
1: Iya.
0: Itu sampai sekarang ya?
1: Iya. Buat Gen Z katanya, hidupnya itu kan gak lepas dari deadline, tekanan sosial, notifikasi yang gak ada habisnya. Jadi kalau ketemu orang yang nyaman, yang bisa bikin tenang, itu tuh bisa seperti doping tersendiri.
0: Iya betul, gitu. Obat stres tersendiri.
1: Iya,
0: betul. Stress release tersendiri ya.
1: Bisa melepaskan hormon bahagia kayak dopamin, keren, serotonin gitu. Bahkan katanya gak perlu ketemu langsung sih, cukup kayak lihat foto pasangannya atau sekedar kayak memikirkan momen-momen bahagia.
0: Ya, itu aku gitu. Yang terakhir aku nggak setuju. Pokoknya kalau aku harus ketemu waktu itu. Waktu itu ya. Kalau sekarang
1: nggak pengen ketemu ya justru.
0: Begitu kita mau pergi nih.
1: Ya.
0: Masuk mobil gitu ya.
1: Ya.
0: Kamu masuk duluan.
1: Ya.
0: Karena aku di luar.
1: Iya.
0: Itu sepersekian menit aja udah aku tenang banget hidup aku ini.
1: Oh gitu. Tiba-tiba kamu bisa kayak di konten-konten.
0: Iya, nggak ya, dengar suara kamu tuh happy banget rasanya.
1: Oh ya, makasih Rizky ya. Oh mantep, makanya kamu kalau aku tidur, kamu selalu pakai filosofi kalau Nabi tidak pernah membangunkan istri kalau
0: tidur.
1: Karena ketenangan kamu itu justru pas aku tidur kan. Ketika aku sudah bangun, kamu mulai nggak tenang lagi hidup
0: kalau
1: kamu.
0: Kalau udah nikah lama gitu, Mindra ya, kadang-kadang ada momen tanpa pasangan tuh justru itu menenangkan.
1: Lah. Emang lo begitu?
0: Iya kan?
1: Lah,
0: tapi nggak selamanya, nggak selamanya. Tapi ada momen-momen di saat kayak, ya udah gue pengen me time aja
2: tapi,
0: gitu.
2: Fun fact-nya emang begitu. Ketika bini gue event luar kota misalkan sama, ya gue kayak terus pas bini gue pulang, kok pulang sih? Kapan pergi lagi sih?
1: Jahat banget lu. Ya Allah jahat banget. Kamu
0: justru,
1: gitu
0: justru
1: juga
0: faktanya,
1: Rizky.
0: Enggak, justru faktanya kalau ibu lagi kerja nih, aku di rumah gitu ya.
1: Iya.
0: Itu merasa, aku harapannya begitu kamu awal pergi ya, happy gitu, happy. Tapi setelah beberapa jam kayak sepi ya rumahnya gitu. Sepi ya rumah, gak ada si,
1: iya, gak ada yang berkicau.
0: Gak ada suara curut gitu kan. Gak ada suara tikus-kejepit nih gitu. Kayak kapan sih pulangnya gitu.
2: Itu lebih jahat. Kalau gue gak tau ya udah kerja, lagi kerja aja udah. Ketika pulang, oh ya udah happy.
0: Kok jahat? Lu yang lebih jahat. Lu malah ngarepin istri lu cabut
1: pulang,
0: lagi.
1: Gak pulang-pulang.
0: Lu nah, jahat.
2: Tetep pulang lah.
0: Pasti tetep pulang. Pantesan suruh.
1: Tapi lu lagi,
0: hah? Udah talak berapa sih?
1: Udah talak berapa? Talak pondok.
2: Nah,
1: ini pertanyaannya ya. Jadi buat sahabat suara boleh ikutan nih. kalau kamu apa yang kamu lakukan gitu ya. Kalau kamu
0: jadi gini, jadi tadi menurut survei, jadi menurut survei sahabat suara coba ya dengerin gua aja. Jadi menurut survei, gua ringkesnya aja nih ya, 72% itu berkurang stresnya kalau ketemu pasangan.
1: Iya.
0: Nah berarti kan sisanya 28% itu malah stres kalau lagi sama pasangan.
1: Nah itu.
0: Kalau kamu nih, kita tanya nih sahabat suara, kalau kamu, apa kelakuan pasangan kamu yang bikin kamu stres? Atau mungkin kamu ngambek? Atau mungkin, bukan. Kalau kamu, apa nih kelakuan pasangan kamu yang bikin kamu stres? Ngambekan kah pasangan kamu? Pasangan kamu jajan mulu kah? Atau mungkin gak mau nurut kalau dibilangin
1: itu.
0: Main mulu. Lah ini mah Gina semua.
1: Dah, maksudnya bagaimana Gina? Kok Gina semua sih?
0: 0816 114 114.

0: Indonesia. Betul, ini suara dari Kinos dan Gina. Betul sekali, kita memang pasutri. Iya, kamu tepat sekali. Kita sudah siaran di sini kurang lebih 6 bulan. Iya, benar, kita memang sedang membicarakan topik tentang kelakuan yang menjengkelkan dari pasangan.
1: Pasangan kamu, apa yang bikin kamu jengkel? Atau mungkin kamu kesel atau stres bahkan ya? Selamat pagi Empat Pilar Iswara, ini Reti yang lagi janjian sama Ririn.
0: Bukan, ini mah beda lagi, tuh Reti mah ada suaranya.
1: Oh tadi gak dibacain berarti request lagu Silon Seven-nya.
0: Iya lagi.
1: Kau Kini Ada. Ya nanti ya, coba kita cek lagi ya. Kirim salam untuk anak lanang, Vladimir. Ayo semangat sembuh katanya.
0: Wah,
1: cepat sembuh Vladimir.
0: Ya, cepat sembuh Vladimir.
1: Coba kita dengerin pasangannya Reti ini yang bikin Reti stres tuh apa sih, coba.
2: Halo pagi Bun, Bapak Nos, Om Indra, Bang Buluk. Reti nih mau ikutan topik. Hal yang paling ngeselin buat gue itu adalah ketika suami gue manyun. Aduh, tapi kalau gue ngeledekin dia gitu ya, kalau dia lagi manyun kan gue suka ledekin. Dia suka bilang gini, aduh susah, soalnya dia udah casingnya begini, dia bilang. Dan sampai jadi bahan ledekan anak-anak gue ya, kalau misalkan mereka main tebak-tebakan, dede atau kakak gitu, buah-buah apa yang paling ngeselin gitu. Jawaban mereka apa? Buah pakmu lagi manyun gitu. Pokoknya. Tapi ya mau gimana ya, udah 12 tahun, gak ada yang jual casing juga ya buat dia. Jadi ya dinikmatin aja lah.
1: Jual
2: casing. Oh ya, gue mau request dong lagu Silaun Telepon Kau Kini Ada. Oh. Semoga buat semua pasutri yang ada di Indonesia atau yang dengerin suara lah ya, langgeng terus sampai maut memisahkan.
1: Amin. Amin. Bukan cuma buat gitu, semua pasangan suami istri ya, pokoknya pasangan yang mungkin sekarang lagi siap-siap mau nikah kayak Bulu.
0: Iya.
1: Atau mungkin baru ya, mungkin lagi benar-benar bucin-bucinnya gitu. Ya mudah-mudahan bukan cinta monyet ya.
0: Amin.
1: Gitu. Kesel-keselnya tuh dia harus diterima, dipelajari. Kalau buat gue mah, apalagi kalau mau serius mau ke jenjang yang lebih panjang ya. Justru kesel-keselnya itu yang mesti lo pahami. Iya. Karena yang happy-happy-nya mantap pas nikah mah lo nikmatin lah. Kalau gak happy-happy-nya itu dia yang lo harus pelajari.
0: Makanya buah-buah apa yang nyebelin?
1: Buah lil.
0: Buah apa lo manyun? Gitu. Padahal ada makanan.
1: Ibu juga kalau lagi manyun nyebelin.
0: Ada makanan kepala manyun enak. Lu itu
1: kemarin ngerasa sih ibu lagi manyun? Iya ngerasa kan? Lu kalau tanya ke gue jawabannya apa? Gak tahu gue. Sumpah gak tahu gue.
0: Nggak, biar ada variasi hidup aja.
3: Gak ada.
1: Terus pas balik ke rumah baik lagi udah.
0: Karena kan kemarin datang pening kepala gue.
1: Iya, bilangnya pening katanya.
0: Em pusing sebelah, emang lagi pusing sebelah. Kan aku bawa obat, bawa paracetamol. Iya.
1: Sampai rumah udah biasa aja lagi.
3: Normal aja.
0: Itu namanya variasi hidup. Santai bro. Ada lagi nih.
1: Pagi Bu Gina, Pak Kino, siapa nih dulu?
0: Dari Endra.
1: Pagi Endra.
0: Endra. Kalau nggak punya, belum punya pasangan gimana dah? Kagak bisa ikutan.
1: Hah?
0: Ya.
1: Kamu nggak punya sapangan?
0: Pasangan dong. Request lagu aja dah, lagunya Indah Kus yang Malu-Malu. Kemarin lihat di IG di cover barengan sama Teh Yura United. Asik Teh Yura United, enak
1: mau
0: banget.
1: Mau apa ya, Endra? Berarti kalau gak masuk topik gak ada request. Thank you. Oke, lanjut.
0: Hari ini maca udah kita blok.
1: Sorry, gua udah bilang dari pagi. Apa? Gua hari ini lagi debt collector mode on.
0: Iya, lagu 2020 di bawah itu sedikit ditolak. Enggak
1: bisa. Ya ampun. Enggak bisa. Sorry, gua lagi tegas. Lagi mata elang mode on.
0: Mata elang mode on. Ada siapa nih? Gua orangnya satset. Sedangkan istri gua kayak koala geraknya. Kalau lagi rapi-rapi rumah, mendingan dia yang bagian terakhir.
1: Kenapa?
0: Karena istrinya katanya geraknya kayak koala. Sedangkan tapi, dia orangnya satset.
1: Namanya siapa?
0: Namanya Ilham.
1: Ilham. Ya kayak gitu, itu yang maksud gue. Diterima, dipelajari gitu ya.
0: Ya itu yang bikin jangan dia stres.
1: Jangan sampai malah berantem gitu. Tapi mending loh, masih kerjanya lelet. Tapi kerja istri saya dong.
0: Waduh. Apa? Gak keren gimana? Pingsan gue.

0: aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Sahabat Suara, kadang kita tuh kan sukanya baru nyadar kalau ada sesuatu yang penting tuh justru pas hilang, ya kan? Kayak sinyal gitu loh. Karena kan sekarang apa-apa tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan tuh aku udah nyampe ya. Itu kan butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia loh. Pastinya bagus, udah hidup otomatis tenang dan adem. Tapi kalau sinyalnya buffering dikit, langsung panik. Untungnya sekarang udah ada smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi smart friend jagoan sinyal ini udah semakin luas sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, sampai chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai smart friend jagoan sinyal.
1: Betul banget sahabat Suara. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart friend jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Yang terbaru,
7: terabsurd,
6: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru Iswara.

0: Salah, 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan kita segini di Suara Seru. Tadi udah sempat kita lempar pertanyaan juga sahabat suara. Apa sih yang paling bikin kamu stres sama pasangan kamu? Tadi Reti udah cerita kalau suaminya lagi manyun.
1: Iya, kalau Kinos itu yang bikin aku stres tuh, Kinos apa-apa ntar, apa-apa lama. Kayak benerin pompa air. Sampai kiamat nunggu dia. Ya kan? Gitu. Kalau laki tuh emang kalau disuruh-suruh, iya ya ntar. Sampai akhirnya ntar kita yang kerjain sendiri begitu.
0: Enggak, tapi kan enggak selalu, Nul.
1: Masa iya?
0: Soalnya tuh si Pur itu ya, Nul, si Pur itu selalu ada inisiatif untuk mau benerin dulu. Masa aku larang gitu loh. Jangan Pur, udah langsungin aja, kan enggak enak ya.
1: Oke, aku Yuli nih, lidah Eke Lidahta.
0: Oh, Lidahta, Lidahta namanya Yuli akhirnya.
1: Mau ikutan topik doang? Kebiasaan silakan. Pasangan yang aku sebel banget ya.
0: Apa tuh?
1: Kalau udah drakoran dan dracinan, aduh, kalau udah nonton satu episode kelar, kalau udah nonton episode satu kelar dah, karena langsung dihabisin sampai 16 episode. Wow, walaupun sampai pagi juga kan sebel ya, jadinya begadang. Gitu.
0: Kalau aku gimana dulu? Kan aku drakoran juga. Kalau aku enggak ya. Kalau aku masih bisa ngontrol sih.
1: Ya, tapi gitu. Kalau misalnya kamu udah drakoran, kalau aku ajak ngobrol kamu enggak dengerin.
0: Ya orang lagi nonton diajak ngobrol itu kan aneh-aneh baik.
1: Ya dipaus dulu, dipaus bisa.
0: Nah, masalahnya ibunya tuh berhenti nih. Ngomong nih, aku paus. Udah selesai. Gua play. Enggak lama tuh, ngomong lagi, gua paus lagi. Kan capek ya? Nih orang enggak kelar-kelar ngomongnya.
1: Karena berarti belum selesai omongan aku, Mas. Ada lagi dari
0: berarti Ira. Besok-besok aku apa? Bilang ini, udah selesai belum ngomongnya? Aku mau play nih gitu ya.
1: Udah selesai belum gitu. Ada Ira Abadsyah nih di Makassar.
0: Oke, selamat pagi Ira.
1: Assalamualaikum Ibu Panos, Om Buluk dan Om Indra.
0: Pagi.
1: Pasangan aku tuh yang bikin jengkel itu kalau udah main game PS suka lupa waktu. Ibarat aku sudah bolak-balik keluar kamar dicuekin. Serasa aku itu bermadu dengan mainannya. Tapi untungnya dia humoris. Jadi kalaupun bete cepet lumer karena dia suka ngelawak gitu. Sama Kinos juga kalau main PS tuh kayak awas Nul, awas dong, gak kelihatan aku lagi main gitu. Masa numpang lewat doang di depan TV?
0: Kagak numpang lewat lah Umar.
1: Ada aja alasan.
0: Lama banget ngecas. Sengaja banget ngecas padahal bisa geser ke kanan. Pantatnya nungging no ke TV. Ngasih kode lah, tetep gua matiin.
1: Kan gak satu TV ketutupan Rizky.
0: Lah kan gede banget pantat ibun.
1: Ya Allah satu TV. Sebel. Ada lagi dia dari siap. Ini Rina ya.
0: Bagi Rina.
1: Rina kayak kalau dari fotonya ya. Kelakuan palsu yang bikin kesel tuh pas masa ujian anak sekolah. Dia kan guru ya. Selalu bilang buatin soal ya, Mak. Ditunggu hari ini terakhir soalnya. Mana buat soal untuk 3 tingkat kelas SMP, 3 tingkat kelas SMA dan 1 kelas 50 soal. Stres enggak tuh? Lah. Jadi yang guru suaminya. Yang guru tuh suaminya. Jadi mungkin suaminya ini kan mau ini mau.
0: Maaf, kan kedengeran kesini lu nyetel si Indra, handphone.
1: Ya, emang bapak-bapak ya. Jadi suaminya Rina itu adalah guru. Nah, ini mungkin waktu musim ujian, dia kan harus bikin soal dong buat anak-anaknya.
0: Ya.
1: Tapi dia nyuruh Rina yang bikin.
0: Kenapa?
1: Tuh sibuk gitu. Tiga. Suaminya. Iya, jadi buat SMP kelas 1 2 3 gitu, buat SMA kelas 1 2 3. Nah, satu kelas 50 soal.
0: Kenapa kamu yang disuruh bikin ya? Kan kamu wasit Rina, bukan guru.
1: Iya, mungkin makanya dinikahin karena Rina multifungsi ternyata kata suaminya gitu.
0: Menarik juga ya wasit nikah sama guru.
1: Lah wasit kan juga wasit mah bukan guru ya? Kalau guru olahraga enggak.
0: Kalau guru olahraga mungkin sekolahnya masih nyambung.
1: Kalau wasit itu tergabung dalam pemainnya ya berarti ya? Enggak dong. Guru
0: ada
1: juga.
0: Sekolahnya juga ya, mungkin guru juga pas belajarnya ya, pas
1: itu
0: belajarnya.
1: Dia.
0: Makanya kita enggak tahu guru apa nih suaminya Rina.
1: Gua kalau jadi lu Rina gua datang ke sekolah ini
0: ngapain?
1: Tempat suami lo ngajar.
0: Ngapain?
1: Soalnya aku lo yang bikin ya.
0: Biar apaan begitu?
1: Bukan bapak guru lo tuh bukan.
0: Biar apaan?
1: Ya buat ini aja sebagai apa?
0: Perhitungan banget sih jadi orang nih.
1: Maksudnya untuk menunjukkan gitu.
0: Yang biar apaan? Biar dilihat gitu.
1: Iya.
0: Gak bisa begitu. Itu namanya hitungan. Pasangan sendiri hitungan. Giliran minta duit aja kagak pernah dihitung utang berapa.
1: Tapi tasbih aku gak dibeliin sampai sekarang.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kan telat masuknya Rizky. Kita tuh harus kayak cak cak cak tas, cak cak tas, cak cak cak tas.
1: Telat gitu masuknya.
0: Loh. Iya.
1: Mendingan telat masuk ya daripada telat ngangkat.
0: Angkat telepon kan, keburu mati ntar teleponnya.
1: Jemuran, oh, keburu hujan.
0: Iya juga sih. Emang siaran, bahaya. Pertahankan.
1: Anjay, si paling speed.
0: Kita tadi ngomong.
1: Tadi gak anyem.
0: Apa?
1: Dari tadi gak anyem, speed-speed gimana? Di mulut masih banyak makanan.
0: Ini jam berapa coba? Jam 8.43. Jam 8.43 menurut studi itu adalah waktu terbaik untuk sarapan.
1: Anjay. Gitu. Kamu kenapa gak jadi dokter aja sih dulu?
0: Pernah.
1: Gitu. Kok pernah?
0: Iya.
1: Emang ada mantan dokter? Gak ada lah, sekali dokter ya dokter lah.
0: Emang gitu?
1: Iya.
0: Tapi kan SPGP, spesialis gak praktek.
1: Cuman bedanya ada dokter yang kepake sama dokter gak kepake.
0: Nah itu aku versi yang gak kepake.
1: Berarti nanti gimana? SPGP?
0: Iya, spesialis, kalau gak praktek.
1: Bukan, spesialis gak kepake.
0: Gak kepake, SPGK dong. Gitu. Jadi kita lagi ngomongin tadi itu kan sebentar. Kalau apa yang kamu kan kesel, stres gitu kan.
1: Minta speed ngomongnya begitu belepotan gimana nih?
0: Maksudnya gini, lidah aku bukan typo sendiri.
1: Nah, udah aku, biar aku aja. Pagi semua hotel rumah jarak 20 belajar.
0: Karena sarapan kita sama mas. Jadi kalau aku typo kamu juga ikut typo gitu.
1: Pagi semua hotel rumah nih dari jarak 20 km udah bilang nih mampir Indomaret ya mau beli roti. Ada 20 Indo terlewati. Katanya nanti aja yang dekat rumah. Sampai di Indomaret yang dekat rumah tutup. Kesel gak? Kesel gak? Ya kesel lah. Masa gak kesel?
0: Tuh, ini adalah hal yang dikesalkan Uut terhadap suaminya.
1: Sabar ya Uut.
0: Sama Uut. Bener. Kinos juga suka
1: kayaknya,
0: begitu.
1: Kayaknya semua laki begitu ya. Lu juga gak Om Indra?
0: Iya yeah. Kayak ini parkirannya sempit nih. Atau misal kayak
2: lu,
0: aduh
2: ada tukang parkirnya.
1: Iya. Lu gitu juga gak Luk? Indra. Luk.
2: Lagi.
1: Ya kan lu bukan laki ya, sorry.
0: Terus Uut gak dimasukin kategori.
1: Kategori. Mm-hmm. Terus Uut ngirim foto juga. Tuh ada foto aku berdua pagi hari ini. Terus yang naik motor sebel gak?
0: Yang naik motor sih siapa?
1: Yang kemarin cerita? Ada yang posting. Sumpah so iya banget tuh.
2: Ngerayu,
1: ngerayu. Maksa banget mau minta ke PRJ Kemayoran lu.
0: Oh,
1: jadi kasih Bu Iri, jadi kasih.
0: Itu si Indra Herlambang ini.
1: Bukan.
0: Sama istrinya.
1: Bukan. Oh, itu lebih ke Indra Taulani.
0: Nah kebetulan nih ada atas nama Widi nih. Pagi semua.
1: Pagi.
0: Hal paling ngeselin dari pasangan aku pakai huruf bold. Iya kan? Tarsok sama dibangunin pagi susah banget.
1: Oh, susah dibangunin. Pantesan ada yang telat pagi hari ini. Butika.
0: Kalau pagi-pagi mulai susah bangun gitu, Bu Widi cek ke dokter dah. Takut tuh ada yang kurang normal. Kalau pagi-pagi susah bangun katanya.
1: Bangun apa nih?
0: Bangun rumah tangga bisa.
1: Oh, bangun rumah tangga.
0: Atau bangun apa gitu.
1: Kalau bangun yang lain mah minum obat aja kali dulu.
0: Iya kan, maksudnya takutnya udah susah kan, katanya susah bangun. Berarti kan harus dicek takutnya ada apa gitu.
1: Oh, pantesan telat ya tadi dibanguninnya lama. Padahal kan mau ngecas kan handphonenya, mau dicas dulu handphone.
0: Sama motor kan kalau gak salah belum diisi bensinnya. Segala macem gitu. Makasih ya Bu Widi infonya ya.
1: Maaf ya sahabat suara. Takutnya ada yang gak ngerti gitu lagi ngomongin.
0: Apa namanya kita gak?
1: Ada yang tadi telat datang ke siaran.
0: Iya namanya Indra. Nah mulai sekarang kita ganti namanya bukan Indra Cash Pressing. Tapi Indra Tarsok.
1: Sahabat suara jagoan orang. Abis ini ada Kocak. Koneksi cerita Ajak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp ke 0816 114 1010.

0: Sambi, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kain Sutra.
3: Pagi.
0: Suaranya tenang, adem, nyaman, bahagia, pergi dari rumah enak nih.
2: Tapi jidat ngernyit banget pagi ini.
3: Masih bantal.
2: Makin ke bantal.
0: Gak mandi ya, jujur?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Kok bisa?
3: Bisa dong.
0: Kan kalau orang telat harusnya buru-buru.
3: Tetaplah, masih bisa, harus wajib.
2: Dia masih
3: mandi.
1: Oh, mandi wajib maksudnya?
2: Mandi
3: wajib. Maksudnya sebelum berangkat kerja itu harus mandi dulu biar bersih.
0: Tadi bilang pakai wajib.
3: Dan itu mandi itu wajib gitu maksudnya.
2: Oh, mandi wajib berarti kan?
3: Setiap hari juga mandi wajib.
2: Lah, berarti
3: mandi itu wajib maksudnya.
0: Wajib mandi berarti bukan mandi wajib.
2: Itu kebalik. Katanya kebalik berarti.
3: Aduh, seperti.
0: Ceritanya apa hari ini?
3: Jadi pagi ini kita akan menceritakan menjadi seseorang yang ngedumel.
0: Ngedumel, ya.
3: Ngedumel mulu karena pasangannya tuh ngeselin.
2: Itu.
3: Ceritanya seperti apa? Ini dia. Pada suatu hari ada sepasang muda-mudi yang sedang beradu argumen. Dan si perempuan ini tuh kesel karena lelakinya ini selalu melakukan kesalahan dan acap kali selalu diulang-ulang. Nah, karena cewek ini kesel dan cowoknya ini selalu melakukan kesalahan, dia itu berkata. Ceweknya berkata, "Ibun."
0: Oh, ibu cewek berkata,
2: "Kamu bisa gak sih jangan malu-maluin aku? Kalau jalan tuh kamu jangan kayak gitu posisinya. Kaki di atas, tangan di bawah. Aku tuh malu kalau depan teman-teman aku. Giliran kalau mau kenalan, kamu bingung kenalannya pakai apa? Masa pakai kaki?" Mentang-mentang kamu parkur, iya. Mentang-mentang kamu jago parkur, gak gitu-gitu juga caranya. Jalan pakai tangan mulu.
0: Lulusan sirkus gimana nih?
2: Malah sesekali kamu gelinding pakai kepala jalan. Kan aku malu kalau bawa kamu ke tempat umum.
0: Bayang sih, iya, malu sih, malu ya. Terus kenalan sama temennya malu.
4: Kenalin, di rolling dulu. Males
2: aja. Please lah. Kamu yang normal-normal aja, jangan kayak begitu. Kalau kamu mau terus-terusan kayak gitu, aku gak suka. Lebih baik kamu kehilangan aku, atau kamu ganti kelakuan kamu yang menurut aku gak wajar itu. Kamu mau pilih yang mana?
0: Aku mending ganti aja deh.
4: Apanya?
0: Ganti seluler. Disingkat jadi gal.
2: Gasel. Untung kita belum nyeplos.
0: Nyaris. Ganti seluler disingkat jadi gasel.
2: Iya. Anastasia enggak tuh?
4: Gisel, itu Gisel.
2: Oh, itu Gisel. Sorry, oke. Okay.
4: Gasel Anastasia masa gas.
0: Karena handphone aku ini emang udah enggak bisa diandelin nih. Makanya kamu sering marah kan sama aku. Bukan karena aku gak jawab WhatsApp kamu, karena aku gak peduli. Bukan, karena emang gak masuk WhatsApp kamu. Atau mungkin telat masuk.

0: Gitu.
1: Tanya ganti seluler disingkat jadi kaset.
2: Kembali lagi
0: sana. Mau ngelurusin sendiri dulu gitu. Iya.
3: Karena udah belok jauh nih, tajam nih.
2: Kaset.
3: Coba.
2: Ini stisinya tuh.
1: Tapi kamu jangan marah lagi dong. Aku gantiin seluler nih. Kamu mau ganti juga enggak? Ganti handphone atau seluler ini?
2: Kamu jadi arahnya ke aku. Memang kita main kocaknya berdua nih kalau begini nih.
1: Nih kak, aku ganti seluler demi kamu supaya kamu gak marah-marah lagi. Padahal aku selama ini memilih kamu tuh karena kamu tuh orang penyabar. Penyabar karena menerima aku apa adanya. Termasuk kalau aku yang lemah
0: syahwat.
1: Astagfirullahaladzim. Kok lemah
0: yang ada di otak gue lemah.
1: Kok lemah sah? Kan bisa.
0: Enggak, syahwat
1: kan lemah hatinya. Kan lemah hatinya. Kan lemah fisiknya juga bi.
2: Apa?
1: Kenapa lemah syahwat sih lu?
2: Singkatan. Ya ada singkatannya.
1: Oh, ada singkatannya.
0: Syahwat itu dari syah. Syah itu dari
2: musyawarah, bisa
0: lemah. Dan kekuatannya tuh gak ada gitu. Jadi kekuatan untuk bermusyawarahnya tuh gak ada. Syahwat.
2: Watt-nya apa?
0: Kekuat.
2: Daya
1: listrik, daya, watt gitu.
0: Jadi gak ada daya untuk bermusyawarah gitu. Jadi kalau untuk diskusi bawaannya salah mulu.
1: Makanya
0: gitu.
1: Makanya kalau mau ngecapruk lo sudah tahu nyapunya gimana. Jangan nyusahin orang lo.
0: Gak ada di pala gue aja nih kutarnis ya.
1: Tiba-tiba kenceng banget cawat lagi nih orang.
2: Buluk gue sama pemikiran sama lo. Kalau itu dilempar ke gue.
0: Dan supaya nggak selalu berantem, dua pasangan ini terus beradu argumen yang akhirnya si cewek ini minta lagi ke cowoknya, coba dong kamu ubah kelakuan kamu untuk menjadi Superman. Masa sih tiba-tiba nyelamatin orang
3: supaya kuat, gagah perkasa,
1: nggak lemah sawat lagi,
3: nggak lemah sawat lagi.
2: Pakai celana dalamnya di mana?
3: Nah, karena
1: sawatnya di luar nih.
3: Iya, karena ternyata kalau sana jalan itu kamu biar nggak malu-maluin juga karena sempaknya di luar. Coba deh kamu beli sesuatu yang menurut aku cocok banget kalau sana kamu pakai. Dengan kamu berotot, kamu juga pasti jago. Nah, jago apa coba?
2: Jago koprol.
0: Balik lagi dong. Tadi katanya gak boleh koprol. Masa dikoprol lagi?
1: Kok koprol?
0: Masa dikoprol lagi?
2: Iya.
1: Koprol itu kalau ini kan
2: apa?
1: Berbincang-bincang.
0: Koprol.
2: Ternyata setelah aku perhatikan, kayaknya kamu susah ya kalau untuk jalan normal. Kayak kamu emang anti mainstream gitu.
0: Unik.
2: Ya udah aku terima aja kamu apa adanya. Dari kamu yang tadinya jalan pakai tangan. Terus abis itu sekarang kamu koprol terus setiap kali jalan. Jadi aku memutuskan kayaknya kita
1: kan terima tadi.
2: Aku belum terima.
1: Ya udah deh, gitu kan tadi bilangnya.
0: Ya udah deh.
1: Kayaknya kamu nggak bisa ini.
2: Emang aku ngomong normal gitu tadi.
0: Iya.
2: Iya.
1: Terus?
2: Tapi kayaknya kita.
1: Sedot langsung aja lah.
3: Apanya?
2: Sedot langsung. Apa ini sedot?
0: Kan habis koprol.
2: Iya, dia lagi koprol.
0: Aus. Susah nyedot ya, Pak.
1: Minum.
0: Oh,
1: kan ada minuman nih sambil bawa minum nih, pakai sedotan.
2: Gimana lagi koprol bawa minum?
1: Itu kehebatannya. Bisa koprol sambil pegang minuman.
2: Oh. Sedot aja. Tangan satu ke atas mulu gitu apa gimana?
1: Iya, sedot aja, isep aja langsung.
2: Apanya?
1: Ya minumannya. Kan bawa minuman ada sedotannya. Gitu, gitu.
2: Kayaknya sih maksudnya menurut aku
1: minum bareng-bareng iya. Supaya apa ya, biar kita tuh nggak berantem terus gitu kan. Satu botol berdua.
3: Romantis,
1: satu piring
3: ya,
1: berdua gitu. Berusaha untuk mengeluarkan unek-unek biar nggak berantem terus lah gitu. Selain

0: curang nih lemparan nih.
1: Ngeluarin.
0: Kamu bisa gak sih? Ngeluarin. Kamu ngeluarin isi hati kamu yang udah lama ini, selama ini.
1: Udah tadi gue bilang.
2: Udah,
1: selain ngeluarin unek-unek. Ngeluarin.
0: Bisa gak sih kamu ngeluarin ngeluarin isi baju kamu?
3: Isi baju.
0: Isi baju tuh di dalam baju itu ada HP, ada dompet, ada apa gitu.
1: Kenapa sih enggak ngeluarin sedekah aja tadi? Kan bisa loh. Ngeluarin sedekah.

0: Aksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi lalu lintas di lampu merah Karawulu Salemba, Jakarta Pusat, arah Senen terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di depan Mall Cibubur Junction, Jakarta Timur, lalu lintas tersendat imbas adanya proyek betonisasi. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di lampu merah dan Mogot Baru, Jakarta Barat, terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi lagi dari Wisma MRA. Kamu lagi dengerin Suara Seru sama Kinos Gina ya, sahabat suara.
3: Iya, dan sesaat lagi kita akan berkaraoke.
2: Kenapa? Kenapa tiba-tiba cempreng gitu suaranya? Kemarin-kemarin cempreng banget.
3: Lah, dari kemarin juga suara saya cempreng, Bang.
2: Kutukan ya?
3: Iya, Abang gak tahu kalau suara saya dari lahir begini. Abang dulu kenalan sama saya bagaimana suaranya?
2: Enggak, pertama kali kamu naik ke mobil aku tuh dulu.
3: Iya.
2: Kamu gak cempreng tuh.
3: Jadi gimana?
2: Ngebas.
3: Abang, halo Kinos gitu. Halo, apa kabar
2: Kinos? Kamu masuk
3: Kinos
2: mobil. Waktu itu ya. Jadi waktu itu pertama kali masuk ya. Waktu itu gue maksa. Maksa dia untuk gue jemput. Karena gue ajak ketemuan susah banget.
0: Oke.
2: Jual mahal banget. Akhirnya gue, ya udah terserah deh. Pokoknya gue jemput, terserah lu mau naik apa enggak. Terus dia nanya pertanyaan pertama dia apa ya? Mau pakai mobil apa? Anjay.
3: Maaf, mohon maaf lahir dan batin. Dia jemput gua kan di radio gua yang lama. Itu parkiran banyak bener mobil. Kan enggak lucu kalau gua salah masuk mobil. Ya gua tanya, "Lu pakai mobil apa?"
2: Serem ya. Pertanyaan berat ya. Pakai mobil apa?
3: Kenal kagak? Ikan. Kita kenal apa enggak? Kita enggak kenal sama lah.
2: Ya kenal, tapi yang enggak pernah ketemu.
3: Terus mobil banyak. Kalau udah jam-jam 10:30, 11 pada nyala tuh mobil-mobil.
0: Itu masih yang di Blok M.
3: Masih yang di Aditya,
2: iya,
3: Warman,
2: Aditya, iya. Warman.
3: Lah jadi kan kita tanya,
2: iya, naik apa? Serem aja gitu. Atau mobil kamu yang mana? Kan lebih enak ya.
0: Iya.
2: Mobil kamu yang mana?
0: Atau minimal plat nomornya berapa?
2: Iya benar.
0: Kalau hitam apa kuning?
2: Nah, nanyanya kamu naik mobil apa?
3: Lu jangan-jangan sesama gender lu saling bela-bela lu ya. Lu pernah dikutuk emak-emak lu.
2: Udah
3: semua
2: gitu
3: ya.
2: Oh, oke deh. Dia dapat gitu kan mobil gua. Begitu buka pintu gua, dia tahu enggak langsung ngapain?
4: Ngapain tuh?
2: Berkaraoke.
0: Wah, iya gitu.
2: Ya iya, coming dong.
3: Langsung di mobil. Ya
0: Allah. Lagu pertamanya apa nih? Ingat enggak lagu pertama?
2: Qasidah.
0: Wah.
2: Qasidah. Qasidah dulu.
3: Bapakku NU Muslimat. Ibu Muslihat, Muslimat, Muslihat.
2: Oh, gitu langsung gua. Kamu boleh enggak berdiri depan mobil aku dulu?
3: Ngapain?
2: Dia kira gue mau bukain pintu.
0: Okay.
2: Gue tabrak jar
3: langsung.
2: Mau ngomong berkaraoke sama suara. Sebentar lagi waktu untuk Kinos Gina berkaraoke. Yang mau ikutan langsung 0816 114 10.

0: Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Suara seru barengan Kinas Gina sampai jam 10. Sambil nungguin WhatsApp kamu yang mau ikutan Kinas Gina berkaraoke di nomor 0816-114-1014. Kita kasih info dulu nih.
1: Kecil. Ini lagunya menarik. ST12 Putri Iklan ya.
0: Yoi.
1: Tadi ini di request sama Uut kalau gak salah.
0: Tuh, udah ya Uut ya.
1: Lunas ya Uut ya.
0: Ini ada berita tentang Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dari Kabupaten Cilacap. Kita dapat klarifikasi terhadap temuan 100 titik dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis. Gila, ada baik ya. Ada baik, mulai dari motor listrik lah, terus ada ikan mentah lah. Sekarang tiba-tiba ada dapur fiktif.
1: Gila. Jadi semuanya hanya fiktif belaka. Jadi
0: yang masaknya tuyul.
1: Yang tinggal di Kabupaten Cilacap itu, sekolah-sekolahnya itu, kayaknya kalau gak salah sekolah kita dapat MBG ya. Iya loh, mana ya? Gak ada gitu. Kayak ntar ada yang kayak, itu tuh mobil MBG datang. Ah, ternyata ada fiktif belaka.
0: Nah kalau ini dapur gitu. Fiktif dulu. Jadi dapur itu sebenarnya gak ada. Bisa jadi, cuma memanfaatkan vendor aja.
1: Makanan goib dong katanya gitu.
0: Betul.
1: Kata Fadil.
0: Dapur yang disebut fiktif statusnya masih dalam tahap pembangunan. Katanya.
1: Katanya.
0: Ya, menurut nih Yuda nih namanya. Merupakan...
1: apa sebagai apa? Nggak koordinator?
0: Enggak juga sih, enggak dikasih tahu nih. Yuda aja.
1: Nama itu Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Cilacap.
0: Oh, iya,
1: namanya nama panjangnya ya? Yuda cukup, Yuda cukup.
0: Atau gitu. Enggak mungkin nama lengkapnya Yuda Dababai. Proses pembangunan fisik dapur umum semestinya sudah harus dilaksanakan paling lambat 45 hari kerja setelah terbitnya dokumen surat perintah kerja atau SPK. Sebelumnya diberitakan pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap menemukan adanya 100 dapur SPPG fiktif yang lokasi aslinya berada di tengah hutan maupun area pemakaman. Wah gila lo. Udah gila emang ya. Astagfirullahaladzim. Temuan tersebut menguatkan dugaan adanya praktik jual beli titik serta keberadaan titik fiktif dalam pengajuan dapur MBG. Wah gila, jadi yang penting jalan aja dulu. Dapurnya mah sambil jalan aja. Gila lo.
1: Pantes menurut survei dari Dunia Gaib, sekarang setan-setan, hantu-hantu itu udah gak terlalu banyak menggoda manusia.
0: Karena sibuk masak.
1: Karena sibuk masak.
0: Pantesan kemarin Om Luhut ngasih gitu penjelasan sama disclaimer ya kan. Bahwa dianggap diiyakan gitu ya. Dikonfirmasi bahwa emang pelaksanaan MBG saat ini itu belum mateng persiapannya.
1: Nah itu.
0: Itu Pak Luhut aja udah bilang. Katanya tapi saya gak mau menyalahkan satu dua belah pihak, ini salah kita semua. Lah kita yang baca, enak aja nyalain gue.
1: Ya gue kagak. Nah,
0: aja salah kita semua gimana nih, orang gue kagak ikut-ikutan.
1: Bener.
0: Atau mungkin kata muridnya yang nerima makanan, kan termasuk yang terkait dengan proses atau pembagian MBG ya. Salah mereka juga. Lah, salah kita semua gimana sih? Kita kan gak tahu apa-apa tinggal terima makanan.
1: Ya itu makanya.
0: Jadi gak kita bikin dapur MBG?
1: Kalau aku sih, kata aku sih ayo sih mas, biar kaya. si Rizky, ya udah deh kalau nggak mau bikin dapur MBG kita karaokean aja.
0: Yo, ikutan kita sudah berkaraoke yuk.
1: Kita jadi penyanyi.
0: Betul. Ya kan? Lebih halal kali ya. 0816 tetap di suara seru.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Rina berkaraoke.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey. Waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke, sahabat suara. Karena kemarin udah tebak humming, hari ini Kinos Gina berkaraokenya kita akan sambung lirik. Yang berhasil sambung lirik 3 kali berturut-turut, kamu berhak mendapatkan 50 ribu rupiah berupa uang elektronik dari Butika.
2: Wow, Butika baik sekali, luar biasa.
1: Love
2: loh
1: you, Butika.
2: Jadi okay, ini adalah yang nyambung liriknya, tapi nyambungnya bener kan?
1: Iya, iya betul, harus bener lah.
2: Oh iya, ke lagu yang lain gitu kan?
1: Contoh ya.
2: Iya, iya.
1: Jangan menyerah.
2: Ah.
1: Rah.
2: Apa?
1: Rah.
2: Raih mimpimu setinggi langit.
1: Rah, rahasia hati. Ari Lasso gimana?
3: Ada satu.
1: Rah ya, rah.
2: Raga ini.
1: Atau ganti. Ganti. Misalnya lagu ya gampang aja. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Ra. Ra.
2: Ra lagi.
1: Ra tapi bukan ra. Siapa? Iya boleh. Bisa. Gitu. Boleh. Siapa? Pak.
2: Pak. Pandai-pandai tupai melompat. Gimana sih?
1: Pak Luk.
4: Pada mune.
2: Bisa, itu bisa.
1: Bisa. Ya, ya gitu boleh. Ya. Udah ada siapa nih?
4: Dina.
1: Selamat pagi Dina.
2: Dina, halo.
5: Halo.
1: Kan tadi kita blok dia, kenapa kita telepon dia?
2: Iya lagi.
1: Apa-apa. Ini Dina Risol. Halo. Ini bukan? Hai.
2: Kata Dina, udah kita gak blok lagi soalnya masih sisa 3.
1: Oh,
2: kita
1: masih samperin.
4: Jadi dia gini, tadi bilang katanya.
1: Ketemu gue
4: tadi ada Risol kan. Terus barusan dia ikutan ini. Katanya kalau dia berhasil, dia dapat 50. Kalau enggak, dia ngasih kita Risol.
1: Deal.
2: Gitu. Oh gitu, oh deal. Santai. Kalau gitu bisa.
1: Deal, oke okay, deal.
2: Oke.
1: Siap.
6: Baru tahu kan mulutnya buluk kayak gini kan.
1: Oke okay.
2: Jadi tadi tuh juga kompor pertama yang ngasih tahu lu bawa Risol, Dina.
1: Itu buluk ya.
2: Buluk. Gua tuh sama sekali dateng ke radio ini dengan pikiran yang bersih, hati yang suci.
1: Masa sih?
2: Iya, emang yang
1: tapi
2: rusak
1: mau Risol tuh,
2: ya pastilah.
1: Oke okay.
2: Udah abis lagi.
1: Dina, tahu cara mainnya kan?
5: Tahu.
1: Oke okay, siap ya. Mulai dari
2: urutannya bagaimana?
1: Gue, terus Dina, abis Dina, Ibun. Abis Ibun, Dina lagi.
2: Oke
4: okay.
1: Ya,
4: tek-tok
1: gitu ya.
5: Bertiga.
1: Iya. Bertiga aja. Biar gak kelamaan.
5: Mama aku mau ikut gak?
2: Mama kamu boleh ikut.
1: Emang kamu lagi sama mama?
5: Enggak, aku di kantor.
2: Maluk sekarang ngantor. Kalau gak salah jadi coach padel ya?
5: Coach Rito kan.
2: Aduh, coach Rito. Ayo siap ya.
1: Dari gue ya.
5: Ya.
1: Lagu tangga terhebat. Kau membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Mu
2: lagi.
4: Baca silakan.
1: Baca mu.
5: Aku.
1: Iya. Mu.
5: Tadi udah ingat lagi.
1: Apa?
2: Mu.
5: Mungkin.
2: Mungkin.
1: Lu sehat lu. Sehat cak.
2: Bisa.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
5: Okay. Mudah saja bagimu.
2: Oh, dia tahu lagi.
1: Terus?
5: Halo?
1: Iya, terus. Benar. Terus.
4: Untukmu.
1: Lu boker ya, Dina? Lu mau mandi?
2: Lanjutin. Biar nanti gua
1: mudah
2: lanjutin,
1: saja
2: maca.
1: Terus.
5: Aduh, enggak apa lagi liriknya, pokoknya
1: bantuin dulu, bantuin dulu.
5: Mudah saja
4: untukmu.
1: Saja.
5: Ja.
1: Ja.
2: Jam berapa hari?
4: Lagu baru ya? Lagu baru Ibun ya?
2: Ya Ibun. Jangan pergi dariku, jangan tinggalkan aku.
1: Siapa lagu siapa itu? Lagu siapa itu?
2: Teing.
1: Lanjut. Ya.
2: Udah sih sampai situ. Ya,
1: apa tadi kata yang terakhir?
2: Ku. Iya. Maca oh, lagi berarti maca. Kan?
1: Iya, maca lagi.
5: Ku. Ku akui.
1: kiri kanan kulihat saja.
2: Padahal aku tahu ada lagu yang
1: banyak pohon cemara kiri kanan nan mampus lo. Lo kasih gua kir, gua kasih nan. Ayo nan.
5: Ini aku.
2: Nah, nan.
1: Iya, nan.
5: Nan.
1: Yang mana?
5: Nan.
1: Gue bales lo, biar nyaho tadi gue kasih gampang lo marah kasih yang susah.
2: Nan jauh di mato.
5: Nan jauh di mato.
4: Tahu.
5: Nanti.
2: Ya nanti.
1: Nanti. Ya bisa nanti, tapi lagu apa nanti? Nanti. Sekarang jangan nanti. Nan.
2: Nanti.
1: Mampus. Mampus tuh, satu lagu lagi
5: nanti
1: nih.
5: Nanti kita kan bertemu lagi. Gimana ya?
1: Yang mana nanti kita bertemu lagi yang mana?
2: Gimana sih?
5: Aduh.
1: Lu ngerjain tolong. Gua kerjain balik lo, Cak.
5: Nan.
1: 5. 4. 3. 2. 1. Makanya jangan iseng sama orang tua, kuala. Oh, boleh. Nan, apa Nan?

0: Rihanna.
1: Sebel. Jadi ya,
2: tapi tadi kayaknya nggak harusnya kan nggak mati ya, matinya di Maca. Tapi kayaknya tadi udah 3 lagu udah dia nebak. Ya udahlah, kita kasih 50.000 uang elektronik.

0: suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di iSuara.

0: Indonesia. Aduh ya ampun, hari ini luar biasa, Jumat berkah banget buat kita ya kan.
1: Betul.
0: Karena hari ini banyak banget sahabat-sahabat suara yang ngirimin kita makanan. Ada Raja Guguk aka Franz, terima kasih banyak.
1: Betul.
0: Ada Uci ngirimin minuman tadi, minuman keras lagi kalau gak salah ya.
1: What?
0: Gak bisa diminum jadi saking kerasnya.
1: Hard drinking.
0: Hard drink. Terus ada di luar ada Reti sama ada Ririn. Wah kayak party kita, dibawain donat dan lain-lainnya. Masya Allah, terima kasih
1: ada
0: ya.
1: Ada lagi OTW bawa tahu.
2: Boleh. Katanya hari ini juga Butika OTW bawa batagor cuplis.
0: Iya, gak lagi mau pulang, maunya siaran. Waduh.
1: Gak mau pulang, maunya siaran.
0: Eh, sampai ya Jumat ini kata Citra. Alhamdulillah. Seperti ini ada berita.
2: Berita apa? Survei lagi nih.
0: Ini berita.
2: Okay.
0: Bukan tentang ada titik fiktif lagi di pemakaman, bukan.
2: Bukan ada titik fiktif, ada, iya, lebih ke ada titik.
0: Ada titik di ujung doa.
2: Beritanya datang dari Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Pramono Anung, yang akan menyiapkan tempat parkir khusus bagi pengemudi ojek online aka Ojol di sejumlah titik di Jakarta. Cakep.
0: Nah itu
2: ya, karena ini kan mungkin ojol, berangkat ojol. Ini berangkat dari yang ini nih. Kemarin viral berita ada si ojol motornya diangkut, terus mohon-mohon sampai
0: kena mobil. Yang sama Satpol PP itu kan,
2: iya.
0: Karena parkirnya mungkin sembarangan.
2: Ya, padahal dia lagi ngambil pick up makanan.
0: Iya.
2: Tapi tetap aja nggak bisa dibenarkan. Parkir sembarangan is parkir sembarangan yang sama dengan pelanggaran.
0: Betul.
2: Gitu. Hal itu disampaikan Bapak Pramono saat ditemui usai menghadiri sebuah acara di kawasan Jakarta Pusat. Pramono mengatakan keberadaan ojol saat ini menjadi bagian penting dari aktivitas transportasi perkotaan. Pasti.
0: Tapi harusnya keluar peraturan keluar gini dulu nggak sih? Keluar peraturan gini, terus kalau abang-abang ojolnya pada nakal gitu ya, parkir
2: sama
0: sembarangan
2: aja,
0: baru diangkut. Yeah. Kalau kemarin kan aturannya belum ada. Mungkin selama ini banyak yang parkir di situ. Jadi buat dia kayak ya orang-orang
2: mungkin
0: juga pada parkir di situ.
2: Kemarin yang diangkut
0: gitu,
2: itu dia parkir di situ padahal ada tulisan P dicoret atau S dicoret gitu.
0: Nah, kalau misalnya enggak ada
2: atau misalnya sampai bikin kemacetan, ya gua enggak tahu. Gua enggak tahu ya
1: kalau
2: kondisinya, gua enggak tahu.
1: Kan parkir sebentar kan?
2: Parkir
1: boleh berhenti sebentar.
2: Itu S coret.
1: S coret enggak boleh lama. Kalau S coret tuh enggak boleh sama sekali.
2: Iya.
1: P coret sebentar menurunkan doa atau menaikkan penumpang itu boleh menurut gua.
2: Tapi tetap aja kalau ditinggalkan kendaraannya,
1: oh, iya,
2: itu parkir hitungannya. Iya.
1: Okay.
2: Tapi jumlah pengemudi yang terus bertambah juga memunculkan persoalan baru, terutama terkait parkir dan lokasi mangkal. All kartu alias.
0: Jadi
2: all kartu alias.
0: Oleh karena itu,
2: ia telah meminta jajaran Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan operator aplikasi transportasi daring guna mencari solusi bersama, yaitu salah satunya adalah mungkin parkir ini ya, parkir untuk si ojol-ojol ini. Dalam kesempatan yang sama ditegaskan juga trotoar yang telah dibangun dan diperlebar tidak boleh digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan.
0: Itu
2: termasuk bagi pengemudi ojol nih, kadang-kadang yang suka mangkal di trotoar, mentang-mentang trotoarnya sepi, jarang ada yang make, jarang ada yang jalan.
0: Iya, betul.
2: Itu dipakai buat parkir. Gua enggak suka.
0: Aku pernah tuh waktu itu di daerah mana ya, trotoarnya udah lebar. Aduh, lupa lagi kayaknya di daerah-daerah selatan sih. Pokoknya trotoarnya udah lebar. Aku jalan kaki. Diklakson. Lah kan kita di trotoar jalan kakinya.
2: Ya, jangan
0: kamu klakson sama motor.
2: Kamu jangan ngalah. Jangan
0: ya,
2: ngalah.
0: Kayak, ayo, mana? Mau kemana? Ayo, mau kemana?
2: Aku mah tepak gitu helmnya beneran dah.
1: Iya.
0: Kan kurang berasa helmnya kalau ditepak.
2: Ya tetap aja maksudnya kan teguran.
0: Oh,
2: ya.
0: Kalau aku buka nih, ya, ini yang kaca pelindungnya. Terus aku colok matanya.
2: Alah, terus dia gini set.
1: Ah, namanya pakai
2: tangan. Magdar tuh akan Pemprov DKI akan menyiapkan titik-titik parkir atau kantong parkir khusus yang dapat digunakan para pengemudi ojol saat menunggu penumpang. Ya, let will see lah, mudah-mudahan jadi solusi yang efektif.
0: Rapi jadinya.
2: Jujur aja, gue termasuk pengguna

0: Wah, inilah cara ngegojek yang baik dan benar.
1: Oh, yang taat peraturan.
2: Tanya dong aku mangkalnya di mana?
1: Mangkal di mana?
2: Masjid.
1: Masya Allah tabarakallah.
2: Sambil nunggu penumpang masuk, sambil zikir di masjid.
1: Masya Allah tabarakallah. Tapi masalahnya biasa kalau di masjid-masjid gitu, yang datang ke sana udah bawa kendaraan sendiri, Bang.
2: Hah?
1: Udah pada bawa kendaraan sendiri, nanti Abang ngojek enggak laku di situ.
2: Lah, enggak, banyaknya masih jalan kaki. Ya enggak, maksudnya nunggu orderan masuk.
1: Oh, di masjid aja.
2: Di masjid nunggu orderan masuknya.
1: Masya Allah, luar gitu. Biasa. Jumat barokah.
2: Iya, lumayan kan kalau ada kotak-kotak tuh di masjid tuh. Ah, kalau enggak dapat orderan ambil noh.
3: Yang baru di Iswara.

0: rusak lagu kalau nyanyi. Sebel banget. Udah fals, kenceng banget lagi suaranya. Ini dapat suara lagunya. Kalau udah diputar lagu ini nih, berarti lo lagi ada di weekend gak sih vibesnya?
1: Yes. Yoi. Dan berhubung ini weekend, ada info buat yang mau menikah. Akan digelar nikahan massal.
0: Widih.
1: Kementerian Agama bekerja sama dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Menggelar Wedding Expo di Smesco Exhibition. Gitu.
0: Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Betul. Dulu waktu aku masih sama mantan aku, dulu kerjanya ginian.
1: Maksudnya gimana?
0: Sama mantan aku. Tanya dong ngapain?
1: Ngapain?
0: Dia kerja.
1: Maksudnya di fashion show.
0: Iya, fashion show.
1: Oh.
0: Sampai bosen gua.
1: Jadi mantan kamu itu dulu model.
0: Modal.
1: Oh gitu. Ya ampun Rizky pinter ya. Ih, tiba-tiba hari-hari
0: dia yang pinter, orang aku yang diporotin lu.
1: Oh gitu. Enggak boleh. Jadi orang harus ikhlas.
0: Tahu ikhlas dong. Gak aku ikhlas.
1: Boleh kayak
0: aku ikhlas.
1: Begitu.
0: Aku ikhlas. Enggak, maksudnya kalau diporotin tapi ujungnya happy ending. Oh. Oke. Okay.
1: Lah, maksudnya jadi ntar lu enggak nikah sama gua Rizky kalau kayak begitu.
0: Enggak, kan ini buat orang lain juga, bukan buat aku doang. Wajar enggak sih kalau cowok beliin apa nih, ceweknya, gitu. Cowok beliin apa buat ceweknya, tapi kan happy ending ya, enggak apa-apa itu mah.
1: Tetapi
0: gitu.
1: Tapi aku tas B sampai sekarang belum dibeliin, padahal emas udah turun harganya.
0: Ya enggak 150 juta juga beli tas B.
1: Sekarang udah 90-an karena kan turun.
0: Ya enggak 90 juta juga beli tas B.
1: Gitu. Jadi nikah masa nih buat saudara-saudara sebangsa setanah air.
0: Oh ya kali kan? Ini sekarang nikah fansnya tuh ada nikah masalnya.
1: Iya.
0: Dulu enggak ada.
1: Khusus untuk warga Jakarta. Jabodetabek, Deng. Ini akan difasilitasi pencatatan pernikahan secara resmi.
0: Cakep.
1: Terus juga akan ada modal usaha, tapi syaratnya memang harus ada ini ya, harus ada pembuktian bahwa mereka kurang mampu gitu kan.
0: Iya dong.
1: Biasanya kan ada ininya, syarat-syaratnya MPW yang harus dipenuhi gitu ya kan.
0: Izin, keterangan, surat dan lain-lain.
1: Bisa
0: itu harus lengkap.
1: Buat yang udah punya calon, mungkin masih belum cukup biayanya untuk menikah, gas. Yes. Langsung ke KUA terdekat.
0: Ingat,
1: karena ini kuotanya terbatas.
0: Ngapain ke KUA? Ya itu untuk daftar dan juga ngurus surat-suratnya.
1: Bisa ikut
0: ya.
1: Nikah masal ini.
0: Selain lalu, itu
1: nanti sampai ke kantor urusan agama sama pengurusnya, salam ini sakinah dulu dong. Tepok sakinah dulu dong.
0: Gimana lupa aku itu, dulu? Gimana?
1: Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling janji.
0: Iya betul. Oke, selain itu sahabat suara, ada juga nih weekend ini konser perayaan HUT Jakarta.
1: Wah, tanggal 27 ya.
0: Yes, di Bundaran HI Jakarta dalam rangka kemeriahan puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Mulai dari peluncuran logo 5 abad Jakarta, pertunjukan video mapping yang spektakuler, ada flying LED show, lighting show, hingga berbagai instalasi seni dan pilah sampah yang bisa kamu nikmati sepanjang acara. Sekali lagi tempatnya di Bundaran HI.
1: Iya.
0: Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dari jam 3:30 sore sampai jam 10 malam.
1: Seru ini pasti.
0: Yoi, malam puncak HUT ke-499 Jakarta akan dipandu. Oh, ada Pak Desta sama Oki Lukman.
1: Yes, dan ada penampilan dari Padi Reborn. Lagi ini ya Mas, apa temennya Innova ya?
0: Oh, saya enggak buka di Innova.
1: Innova Reborn. Mahalini Adrian Khalif.
0: Yes.
1: Pasming Bes, Cici Faramida, Molukan Sultania,
0: yes.
1: Skarbu, Dadanasa,
0: Nadansa,
1: ya sama Ishan.
0: Wah, seru
1: banget
0: ini. Gratis ya.
1: Ada Flying Fox.
0: Mana Flying Fox?
1: Itu tuh.
0: Flying LED Show.
1: Oh bukan, aku drone pikir. Kirain maksudnya ada Flying Fox dari
2: Monas.
1: Dari Monas, dari enggak dari Monas. Terus nanti berhentinya sampai itu patung yang di Bundaran Senayan tuh yang bawa obor.
3: Jauh, jauh.
1: Lah, ya kan maksud
3: gantung.
0: Kenapa sih? Kenapa gitu? Kamu mabok Surabi ya?
1: Makan satu aja
0: Surabi aja begitu.
1: Ngicip satu aja belum. Gitu.
0: Ya udah kita pamit ya sahabat suara. Pokoknya happy weekend semuanya ya. Boleh enggak sih dikasih tahu? Kalau gua kasih tahu aja kali. Kasih tahu ya sahabat suara. Kasih tahu enggak apa-apa lah.
1: Janganlah.
0: Biar enggak kaget.
1: Ih, jangan.
3: Surprise.
0: Ntar nyariin.
1: Enggak usah.
0: Enggak survei juga sih.
2: Udah ini juga ntar nyariin mau main pancing.
1: Enggak usah dong.
0: Enggak gonna miss you guys. Anjay.
1: I'm gonna miss. Oke, kita pamit. Sampai jumpa.
0: Happy weekend semuanya. Sampai ketemu lagi di suara seru berikutnya. Hah?
1: Kok bisa begitu?
0: Suara seru berikutnya dong.
3: Iya benar.
0: Lah benar kan?
1: Lah iya kan kalau minggu ini habis.
0: Iya.
3: di hari Senin kan?
0: Iya, iya. Betul. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa,
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kenafina dan Suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel
0: itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
5: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
0: Gatel-gatel
5: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
4: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
5: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
5: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
5: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
5: Ternyata
0: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Cemilan.
2: Iya, iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
5: kue ulang tahun.
6: Wow. Happy birthday.
7: Gak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus Suara Seru
7: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komprang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
0: Oh, jadi gitu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6 FM

0: 10 lagu keren sikat.
1: Selamat pagi sahabat suara, hello. Kembali lagi di hari Jumat seperti biasa. Kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara

kamu sahabat suara. Dan tentunya masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Tenang aja karena abis ini aku masih akan puterin kamu lagu nih, salah satunya ada dari Afgan dan juga Liodra yang berjudul Ada. Ini kalau misalkan lagi live TikTok kayak banyak banget orang yang request lagu ini. Jadi spesial aku puterin buat kamu.

Sahabat Suarat. Kau datang dan pergi. Ruang Rindu dari Leto, ini lagu yang dulu sempat ramai banget. Jadi aku mau ngajak kamu buat nostalgia bareng hari ini. Dan banyak banget yang udah request di TikTok. Jadi kalau misalkan kamu mau ikutan request juga, boleh langsung join aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu tentunya di Iswara Suara Warga.

Masih di Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana sahabat suara pagi kamu sejauh ini? Dengerin lagu-lagu di suara, moodnya jadi happy kan? Bikin nostalgia bareng. Dan tenang aja, abis ini masih akan ada

di jalan bikin mood kamu tuh happy, sahabat suara. Tapi gak cuma itu, nanti juga akan ada lagu dari Monita Tahalea dengan Kawan. Ini lagu yang sering cukup di request sama kamu, sahabat suara. Jadi hari ini aku akan memutarkan lagu-lagu yang sering menjadi request kamu. Tapi tenang aja, kalau lagu kamu yang mau diputerin di sini belum ada, boleh kamu langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana sudah banyak banget orang yang merequest lagu, sahabat suara yang sedang merequest lagu. Jadi yuk ikutan, langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan ada banyak banget lagu yang aku puterin spesial hanya untuk kamu di hari Jumat ini. So langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join suara.network. Ditunggu ya, sahabat suara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
3: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
4: Di Solo.
3: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku lagi baca-bacain beberapa WhatsApp yang masuk soal mereka yang sedang merequest lagu. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau ikutan request lagu, yuk boleh. Nanti aku akan puterin mulai dari jam 12. So langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, kasih tahu nama semua lagu-lagu yang kamu request akan aku puterin abis ini sahabat suara. Langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif, di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
4: Jangan sampai kehabisan.
3: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara. Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
6: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara-suara
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, gimana nih? Sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Gimana, kerjaan lancar gak? Atau ada satu kerjaan yang bikin kamu tuh kesusahan parah, kacau gitu, sampai ngerjainnya tuh bikin frustasi? Karena kadang kan kalau kita lagi belajar tentang sesuatu yang susah, itu rasa pengen nyerahnya ada banget gak sih, sahabat suara? Nah ternyata, tapi itu justru otak kita lagi kerja sekeras-keras mungkin. Jadi bukan cuma kita aja, bukan cuma badan kita aja. Cara otak berkembang paling baik tuh kalau kita ngerjain hal-hal yang gampang gitu ya, yang bikin kita happy aja. Padahal ada penelitian yang justru nunjukin hal yang sebaliknya, sahabat suara. Jadi ada konsep dalam psikologi belajar, namanya itu desirable difficulty. Jadi intinya itu adalah kesulitan-kesulitan tertentu yang bikin proses belajar kita itu terasa lebih berat. Dan itu justru yang ngebantu otak kita membentuk pemahaman dan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding kalau semuanya itu terasa gampang. Misal ya, kayak kamu baru aja nyoba belajar bahasa baru atau ngafalin materi tanpa lihat catatan. Kalau misalkan bos kamu tiba-tiba nembak kerjaan yang di luar sama pekerjaan kamu biasanya deh, itu kan sama aja kayak lagi nyoba skill yang belum kamu kuasain ya, sahabat suara. Nah, aktivitas-aktivitas kayak gitu yang mendorong otak kita buat memperkuat koneksi-koneksi saraf baru lewat proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi, kalau kamu ngerasa lagi gak nyaman atau struggling banget kalau lagi belajar sesuatu yang baru, itu bukan artinya kamu gagal ya, sahabat suara ya, tapi justru itu tandanya otak kamu lagi aktif-aktifnya buat beradaptasi. Dan yang penting, semoga apapun yang susah itu tantangannya masih dalam batas yang bisa kamu hadapin. Gak sampai yang, semoga ini aku berdoa banget, bukan sampai yang bikin stres berlebihan terus malah berdampak buruk buat kesehatan mental kamu ya, sahabat suara. Jadi apapun kerjaan kamu, kesulitan kamu yang sedang kamu hadapi sekarang, aku pasti berdoa yang terbaik untuk kamu. Semangat, sahabat.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kalau sebelumnya kita ngomongin soal kamu yang lagi stres sama pekerjaan-pekerjaan yang lagi numpuk. Besok kan weekend nih ya, 2 hari lumayan. Cus liburan, sahabat suara. Karena ternyata liburan bareng-bareng sama orang yang kita sayang itu bukan cuma bikin kita senang sesaat aja. Kan ada banyak penelitian yang ngasih tahu kalau pergi bareng orang-orang yang kita sayang itu bisa ningkatin kebahagiaan,
1: ningkatin juga kepuasan hidup secara keseluruhan, sahabat suara.
0: Bahkan ya, ini ada beberapa penelitian yang nyebutin kalau tingkat kebahagiaan pas liburan itu bisa meningkatnya sampai 200%. Lebih dari 100%, ini 2 kali lipat ya dibanding sama rutinitas kita sehari-hari. Jadi udah mulai kebayang dong ya harusnya bedanya. Karena salah satu alasannya, pas kita di perjalanan itu ngasih kita pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya tuh gak pernah kita rasain. Jadi itu yang ngebuat akhirnya kita mengurangi apa yang sedang menjadi kejenuhan kita dari kesibukan sehari-hari, sahabat suara. Dan yang paling penting adalah liburan tuh bikin kita beneran quality time sama orang-orang yang kita sayang tanpa adanya distraksi apapun. Apalagi kalau misalkan kayak besok weekend, harusnya sih kamu gak kerja ya di hari Sabtu Minggu. Makanya quality time-nya itu tanpa distraksi, sahabat suara. Dan yang menarik lagi, yang bikin di sebuah perjalanan liburan itu berkesan banget, ternyata bukan melulu soal tujuan kita yang keren atau Instagramable, tapi lebih ke kebersamaannya. Dan ya tadi, pengalaman-pengalaman yang kita alamin pas lagi perjalanannya. Udah buruan, ini mumpung masih hampir setengah satu, hari masih panjang untuk kamu berdiskusi sama sanak saudara keluarga kamu, sahabat suara. Jadi cus, langsung aja. Kira-kira besok mau liburan kemana?
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon fashion show, coswalk competition, dan K-pop dance competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: holiday surprises, payday promo, I Love Monday, student eat free, happy tummy the food court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebentar.
4: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

Dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, nanti aku gak akan sendirian. Tapi aku akan ngobrol barengan sama musisi yang baru saja mengeluarkan lagu berjudul Iron Veins dengan salah satu musisi Australia. Jadi buat kamu yang mau tahu siapa musisinya, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana kamu bisa melihat bagaimana situasi studio ketika aku nanti nongkrong bareng sama salah satu musisi ini. Dan kalau kamu mau ikutan nanya-nanya juga, boleh banget langsung di live TikTok atau WhatsApp aja ke 0814.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet you want, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
2: Jangan sampai kehabisan.
1: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman.
2: Catat tanggalnya
1: 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming

berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
3: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
2: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
4: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years.

program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailor tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan.
1: Suara warga Indonesia, sahabat suara. Hari ini kita akan, di satu jam terakhir ini gak akan sendirian. Cuma aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Australia. Ini itu baru aja berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia, yaitu Bata Senja. Namanya Shumo. Halo.
2: Halo everyone.
1: Shumo ini sahabat suara umurnya baru 14 tahun ya. Karena Shumo ini dari Australia, kita menghadirkan juga seorang translator untuk Shumo ya. Halo Kak, kalau kakaknya mau ngomong silahkan juga boleh loh.
3: Halo, selamat siang semuanya.
1: Halo, hai Shumo.
3: Halo, halo.
1: Di sini aku mau nanya ke Shumo nih. Shumo ini kan baru 14 tahun. Nah, ini memulai karir musik Shumo itu dari umur berapa
3: when
1: sebetulnya?
3: The music tab, like the first time you start.
2: I originally start from 8. That time I like to rap because I really like Eminem. But then I pick up a guitar and then I really like to play guitar. And then after that, I start my music career from that.
3: Jadi Shumo bilang kalau dia itu mulai karirnya itu dari umur 8 tahun karena influence dari Eminem, karena Shumo itu suka banget sama rapper.
1: Nah, di 8 tahun itu berarti emang kamu dengerin Eminem itu dari umur berapa Shumo?
3: When you start to listen to Eminem?
2: 8.
1: Oh, dari umur 8 tahun dan langsung suka, makanya langsung belajar gitar ya.
3: And you start falling in love with Eminem and then you start to learn guitar?
2: Not really. I just I fall in love with Eminem, so then I fall in love with music, then I fall in love with guitar, then I fall in love with music.
3: Jadi pada saat umur 8 tahun, saat aku mendengarkan Eminem, aku langsung jatuh cinta sama Eminem, sama rapper, dan juga aku belajar main gitar.
1: Oke, dan sebelum kamu, ini sekarang kan kamu baru aja kolaborasi sama Bata Senja, terus
3: collaborate with Bata Senja.
1: Dan akhirnya kamu ngeluarin bareng mereka itu Iron Veins.
3: And you release the Iron Veins song.
1: Nah, sebelumnya kamu tuh pernah ngerilis lagu juga enggak?
3: And before that, before the collaboration with Bata Senja, do you already release a song?
2: Yeah, I released 14 songs, but from 8, though, some rap songs, and just recently I released 2 songs, Ripples and Living In.
3: Ya, jadi aku dari umur 8 tahun udah ngerilis 14 lagu, dan baru aja ngerilis 2 lagu sebelum ini.
1: Oh ya, jadi 14 lagu itu kamu tulis sendiri, beneran?
3: Is it the 14 songs you write it by yourself?
2: Yes, all by myself.
3: Ya, jadi semuanya itu aku yang nulis 14 lagu itu.
1: Nah, biasanya semua tuh kalau nulis lagu, kalau mau ngerilis lagu itu, inspirasinya tuh datang dari mana?
3: Where the inspiration come when you started to write the song?
2: Inspiration. When I want to write song, I lock myself in a room for like 5 hours. So then inspiration comes to.
3: Jadi biasanya kalau aku lagi ingin menciptakan sebuah lagu, aku akan mengunci diriku di ruangan selama 5 jam. Jadi di 5 jam itu inspirasi banyak yang datang ke aku.
1: Oke, berarti kalau misalkan dari lagu yang sudah rilis, ada gak sih lagu yang cukup personal gitu buat Shumo?
3: What is the personal songs for you in 14 songs that you already write?
2: It's called Living In. It's a song I made for Sukin. And it's a reflect a teen life.
3: Jadi aku menulis sebuah lagu untuk brand Sukin, itu untuk the anak-anak, usia anak-anak teenager itu. What is it the title?
2: Living In.
3: Living In.
1: Oke, okay. Nah di Living In itu kamu menceritakan tentang apa sih semua?
3: What is it the story of the Living In songs?
2: It's a reflects a teen life, the happy moments, the sad moments.
3: Jadi itu nyeritain tentang masa bahagianya anak-anak, masa senangnya anak-anak gitu.
1: Oke, dan akhirnya kamu dikontak sama Bata Senja untuk mengeluarkan lagu Iron Veins ini.
3: And after that, the Bata Senja contacted you to produce the Iron Veins song.
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before, so I contact Bata Senja. Then they contact me back.
3: Jadi itu awalnya karena emang di TikTok itu banyak banget user Indonesia, jadi berawal dari situ. Terus sebenarnya Sumo yang ngontak batas senja dulu.
1: Oke, tapi memang sebenarnya sebelumnya Sumo tuh udah pernah dengerin lagu Batas Senja atau belum?
3: Is it before you already listening to Batas Senja songs?
2: A bit. I like Nanti Serpentine. That Nanti Kita. I really like that song. I've listened to it before.
3: Ya, jadi dia emang udah dengerin lagunya Batas Senja sebelumnya dan dia suka banget sama lagu-lagunya.
1: Oh, oke. Dan akhirnya dikontak balik sama Batas Senja dan diajakin kolaborasi bareng. Apa sih yang Sumo rasain?
3: What do you feel about this collaboration?
2: I already before really like Batas Senja, so I'm so proud, very happy. And this song is also really good too.
3: Jadi aku tuh bangga dan happy banget bisa kolaborasi sama Batas Senja dan ini tuh lagunya juga bagus banget.
1: Di lagu ini semua ikutan nulis lagu atau proses kerjasamanya tuh seperti apa sih proses kolaborasinya?
3: How is it the collaboration works? Like, do you write the lyric or the song and everything?
2: I already wrote my English lyrics before when I sent the song to him. So he just made the lyrics, then he recorded his vocals. Then after that, I recorded my guitar and my vocalsing.
3: Okay, jadi dia ini udah nulis yang versi Inggrisnya. Abis itu Batas Senja nulis versi bahasa Indonesianya dan ngerekam vokalnya Batas Senja.
1: Okay. Dan kalau misalkan boleh diceritain sedikit, Iron Veins itu menceritakan tentang apa semua?
3: What is it Iron Veins about the songs?
2: It's about when people build an armor when they feel too much pain, but then this armor becomes a cage that locks your true self. Can you translate that?
1: Boleh, pelan-pelan kak. Gimana?
3: Can you repeat one more time?
2: It's okay. It's too difficult to translate.
3: Yeah, that's why. Let me try.
2: Very deep meaning.
3: Iya, jadi itu ceritanya tuh tentang rasa sakit gitu ya mbak ya. Jadi ini si Iron Fan ini sebagai pelindung kita dari rasa sakit itu.
1: Nah itu kan artinya tuh sangat dalam. Sedangkan Sumo nih baru umur 14 tahun. Pas Sumo nulis liriknya tuh gimana, apa yang Sumo rasain?
3: So the meaning of the Iron Fan, it's so deep. And how can you write it, that kind of songs when you just 14?
2: No. Is it inspiration from my music?
3: Jadi itu ya inspirasi yang datang ke aku.
1: Tapi kalau semua nyari inspirasi tuh biasanya sambil ngapain sih, baca buku atau dari pengalaman pribadi?
3: Where did you get the inspiration to write the music? And like what are you doing during the searching for the inspiration?
2: When I make a song, I just sit with my guitar and I just sing something, and if it's good, I record it.
3: Jadi aku cuma duduk main gitar kalau aku ngerasa lagu yang lirik, bukan, melodinya itu menarik, ya aku buat itu lagu.
1: Oke, menarik banget ya sahabat suara. Tadi semua udah cerita, ini anak baru umur 14 tahun, cuma pengalamannya sudah kayak 20 tahun ya. Banyak banget lagu yang udah ditulis dan ternyata memiliki kesempatan untuk bekerja sama sama Batas Senja, which itu musisi yang sempat didengerin sama Sumo juga, sempat dikontak, akhirnya dikontak balik dan baru saja mengeluarkan Iron Veins. Dan abis ini sahabat suara, kita masih akan terus ngobrol-ngobrol barengan sama Sumo. Jadi kalau kamu mau ikutan nanya-nanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, masih barengan sama Cia Friska dan juga Sumo di satu jam terakhir ini. Dan kita akan ngobrolin soal single Iron Veins yang baru saja dikeluarin Sumo barengan juga sama Beta Senja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bagaimana Sumo baru umur 14 tahun tapi sudah mengeluarkan banyak sekali karya, dan di umur yang masih sangat muda ini memiliki kesempatan untuk berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia yaitu Beta Senja. Nah, karena ini kolaborasi Sumo barengan sama Beta Senja, aku mau menghubungi Beta Senja ya. Halo, apakah sudah?
1: Halo,
0: Kak. Ah, seru sekali. Semua ini ada Beta Senja.
1: Halo.
0: Kak, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Ini lagi di mana? Kita mengganggu tidak?
1: Aman. Lagi jalan-jalan sama anak-anak, tapi aman kok.
0: Oke. Nah, aku nih mau nanya sedikit, Kak. Proses sampai akhirnya Beta Senja tuh berkolaborasi sama Sumo tuh gimana?
1: Ini adalah apa ya? Adalah sebuah kejutan sih buat Senja juga. Gitu. Kok tiba-tiba kita tuh bisa ya gitu kolaborasi sama mancanegara gitu kan, sama beda negara gitu kan. Dan yang paling utama sih kenapa kita pengen dan pilih Sumo tuh karena menurutku dia tuh sangat bertalenta sekali, masih muda kan.
0: Mm-hmm.
1: Masih muda, terus talentanya tuh benar-benar luar biasa, terus skill main gitar dan skill nyanyinya juga gak, menurutku sih oke lah, expert lah gitu. Makanya terus kayak kita tuh, ini orang bertalenta nih, kayaknya kalau mungkin kalau sama yang dewasa kita bisa juga pilih-pilih kan, atau iya atau enggak kan.
0: Gitu. Mm-hmm.
1: Karena kita lihat semua tuh masih anak-anak juga kan, dan talentanya luar biasa, terus kita sharing ke tim dan akhirnya tim sepakat buat ajak semua tuh buat kolaborasi.
0: Seru banget. Tadi aku sempat ngobrol sama Sumo juga, katanya Sumo duluan yang kontak Beta Senja katanya ya.
1: Yes, benar.
0: Nah, pas di kontak Sumo itu Beta Senja tuh gimana tuh, Kak?
1: Makanya kita sempat trip kan, ini Sumo ini siapa gitu kan. Background-nya apa, blablabla, dan setelah tim riset ternyata dia si Sumo kan memang masih muda kan, muda berbakat yang aku bilang tadi kan. Makanya kita tertarik nih. Ini kalau kita enggak support, bahaya nih, ya kan?
0: Betul.
1: Pokoknya harus kita support deh, pokoknya, karena talentanya bagus dan dia masih bisa berkembang lebih jauh kan.
0: Iya, benar-benar. Dan yang menarik juga menurut aku, ini kan Sumo juga ikut andil dalam penulisan lagu ini. Nah, ide lagu ini tuh keluarnya dari Beta Senja kah atau dari Sumonya kah untuk lagu Iron Veins ini?
1: Atau itu malah dari Sumonya. Jadi waktu Sumo kirim demo ya, kita kami tuh langsung, wah ini asik nih dari cara penulisannya. Cuma waktu itu kita coba agak remake sedikit di bagian aransemen.
0: Oke.
1: Okay. Jadi biar lebih, kan kita pasaran pengen ke Indonesia waktu itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita buat biar lebih agak ke Indo-Indoan nih gitu, dari segi musiknya. Gitu, tapi tetap tidak mengurangi mengurangi daya dari lagu aslinya gitu, dari yang musik yang dikirim Sumo.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Tapi sebenarnya lagu Iron Veins ini tuh tentang apa sih, Kak?
1: Iron Veins tuh kalau menurut aku tuh kayak tentang apa ya, tentang semangat, tentang berserah diri, tentang kerapuhan juga ada gitu, macam-macam di sini tuh kayak dilebur jadi satu gitu, jadi api gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ada galaunya, ada apinya gitu.
0: Nah, susah gak sih mau nyampein pesan? Itu kan cukup berat ya pesan yang mau disampaikan di lagu ini. Cuma yang menariknya Beta Senja kali ini kolaborasi sama musisi luar 14 tahun pula. Nah, ketika lagi pre-production, post-production, sampai akhirnya udah bisa didengerin sekarang, cukup ribet atau justru Sumo nih karena kreatif banget, jadi kerjasamanya juga jadi mudah gitu, Kak?
1: Kalau menurutku semuanya mudah sih, karena si semuanya juga menurutku sangat kreatif juga. Dia tahu mana musik yang dia harus okein dan mana musik yang harus dia tidak okein. Keren sih dia.
0: Oh, tapi ini kan Beta Senja berarti udah kedua kalinya ya kolaborasi sama musisi luar ya?
1: Mancanegara.
0: Pertama tuh Malaysia, betul?
1: Malaysia.
0: Ya. Sekarang sama musisi Australia. Nah, kedepannya tuh Batasanja juga mau collab sama. Ada targetnya nggak sih kayak beberapa bulan, setahun sekali misalkan ada mau rilis lagu bareng musisi mancanegara lain gitu.
1: Ingin aja, ingin sesuatu yang menjadi keinginan buat buat kedepan juga. Tapi yang pasti sambil ada planning itu, kita juga lagi siapin album juga.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Boleh dong kak terakhir harapan apa yang mau disampaikan ke pendengaran Iswara tentang lagu Iron Veins?
1: Buat teman-teman pendengar, aku harap lagu ini bisa menjadi energi positif dari kegundahan kalian, dari keresahan hati kalian, dan dari semua itu. Jika kita kuat akan bisa menjadi apa ya, bisa menjadi api yang membakar semangat ya, mungkin gitu. Karena dari awal musiknya kan benar-benar itu sangat cantik.
0: Benar banget, semoga, aku juga setuju sih. Ini kan kita sambil live TikTok juga, kalau lagi siaran ya itu banyak banget yang request lagunya Batasanja. Jadi semoga kedepannya lancar-lancar albumnya. Dan banyak banget kok, semoga kedepannya akan ada juga banyak sekali kolaborasi yang yang dikeluarin sama Batasanja ya kak ya.
1: Yes, sama-sama kak, thank you. Mudah-mudahan kita doanya aja biar karya aku dan Sumo, karya Batasanja dan Sumo bisa mendunia.
0: Amin dong, amin. Kak, tadi tuh Sumo bilang dia mau nyanyi satu lirik lagu Batasanja. Boleh gak?
1: Boleh dong. Harus nyanyiin. Karena dia luar biasa banget. Seperti ngapain bahasa Indonesia loh dia tuh.
2: You want I sing his song?
3: Yeah.
4: Yes.
3: Yeah.
2: Okay.
3: Yeah.
2: I will sing.
0: Oh, tanpa gitar juga nggak apa-apa kalau.
3: Without guitar is okay, just sing.
0: Oh, oke, okay. Sabar kak, semuanya lagi mau ambil gitar untuk nyanyiin lagu Batasanja, bentar ya.
1: Oke.
2: Okay. But I'm not good Indonesian.
0: Okay. It's okay. Okay.
2: I'm not Indonesian.
0: Yeah.
5: 깊은

0: Oke kak, thank you sudah mau kita telepon ya. Maaf mengganggu. Hati-hati kak.
1: Thank you juga semua. Semua sehat-sehat.
0: Semua sehat-sehat.
2: Thank you Bantu Senja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari pendengar-pendengar yang sudah mendengarkan Iron Veins yang diharapkan Sumo?
1: Oh, what is your wish for your audience?
2: I want everyone listen to the song a lot. It's a very good song and spend a lot of time for it. I need a lot of Indonesian people to listen to this song.
1: Aku pengen semua orang Indonesia mendengarkan lagu ini karena lagu ini itu bagus banget. Jadi tolong dengerin ya.
2: I also want to perform this song with Bata Senja on the stage.
1: Aku juga pengen perform sama Bata Senja live stage.
2: And I hope also it can touch some people with its meaning.
1: Dan aku berharap banyak orang yang tersentuh dan suka sama lagu yang aku buat sama Bata Senja.
0: Amin. Aku juga berharap Sumo juga bisa perform ya di sini sama Bata Senja ya.
1: I really hope that you can also perform with Bata Senja.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Welcome. Dan ini tuh udah bisa didengerin di mana aja Sumo lagunya.
1: Can you tell the audience where that they can listen to your songs?
2: So my Iron Veins is on Spotify, and sooner or later I will release a music video with Bata Senja on YouTube, but for now please check out Spotify.
0: Okay, jangan lupa dengerin lagu Iron Veins ini di Spotify ya. Nanti juga akan ada music videonya antara Sumo Eji dan juga Bata Senja, jadi ditunggu aja. Sambil nunggu boleh dicek-cek dulu di DSP ya sahabat suara. Nah, abis ini Sumo, please nyanyiin sedikit. Can you please sing a part of the song Iron Veins?
2: I will.
0: Okay, ini akan barengan sama, ini bukan Bata Senjanya ya, sahabat suara. Ini kalau suaranya Arga beda, memang betul bukan Bata Senja, ini backing vokalnya. Ini sedikit ya. Sebelum kita tutup siaran hari ini, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita mau dengerin sedikit Sumo nyanyi dulu.
2: Okay.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk. Jadi masih harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu.
1: Tato.
0: Gitu.
4: Ada tato. Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai

di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: hadir lagi. Tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
1: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: Championship presented by Samsung Beauty Workshop dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang dan Jong Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya. Pak.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur, Om Kin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi. Karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Kepala keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan karena pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu ceritain.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Nggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Nggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih lama hingga pukul 11 malam dan dapatkan gratis parkir, buy one get one, double cashback, dan juga diskon hingga 70%. Nikmati juga berbeda.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hari Jumat harinya party.
1: Keren. Party di mana, Pak?
2: Di rumah sama bini nonton Netflix.
1: Oh, kirain mah party di klub, jalan-jalan.
2: Malam-malam
1: sana kemari. Gitu banget sih. Udah keburu tuirda. Padahal kan kita kalau jalan-jalan kemana masuk gerbang tol kan. Kita udah gak usah kena ganjil genap kalau weekend ini.
2: Iya, itu makanya lu bisa kemana-mana deh tuh sahabat suara ya. Dan pastinya Gen Z bertanya, setan di real life tidak semembahayakan di film.
1: Oh iya.
2: Ya udah pasti gak sih? Gimana sih Gen Z?
1: Rata-rata.
2: Kok disalahin?
1: Rata-rata air juga bisa tahu sih kalau kayaknya yang aslinya di dalam dunia, di dalam kehidupan nyata, tidak semembahayakan
2: di film.
1: Di film.
2: Nah itu.
1: Tidak semembahayakan di film.
2: Ya kalau di film kan bisa membunuh.

0: suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baik.

0: Indonesia.
1: Berapa kali, salah, iya betul, berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas?
2: Yes.
1: Tapi kalau memaafkan mesti sering-sering, tapi berapa kali juga kita akan saling mengucapkan terima kasih, and that is untuk para sahabat suara ya. Asupan protein, karbo, dan juga serat-seratan penyiar sore itu tercukupi.
0: Betul sekali, jadi Reti, Ririn sama Uci, terima kasih banyak. Kemarin juga ada Oli kirimin kopi. Jadi aduh, terima kasih banyak.
1: Thank
0: ya.
1: Thank you so much.
0: Ini kita dikirimin apa aja, Jill?
1: Kita dikirimin bolen.
0: Coba, Agoy itu yang ngerti itu.
1: Masing-masing bolen dapat.
0: Bolen.
1: Gak cuma lo gue ya, Agoy juga dapat. Terus apa lagi?
0: Ini bolen isinya apa? Pisang ya?
3: Iya dong.
1: Namanya bolen yang
3: Masa isinya orang. Cluster isinya orang.
0: Keren.
1: Kalau daging
0: mulia.
1: Panada. Iya kan. Kalau ikan panada. Terus
3: ada juga bolu yang gluten free.
0: Gluten free.
3: Terus juga ada donut.
0: Donut.
1: Donut. Oke.
0: Okay. Dan ini yang paling best nih.
1: Cuka nanas.
3: Cuka nanas.
1: Again,
0: lo bayangin ya. Gua bisa menurunkan gula darah, menurunkan berat badan, kesehatan jantung, menjaga kesehatan jantung dan melancarkan ini loh, meredakan asam urat ini loh. Gua butuh banget ini.
1: Diminum ya Pak ya.
0: Aku minum.
1: Beneran diminum.
0: Aku
1: sekali
0: minum.
1: Lagi thank you so much buat sahabat suara. Semoga kita bisa tetap selalu menjalin silaturahmi dengan atau tanpa pemberian.
0: Oh iya jelas.
1: We're so happy untuk bisa on air dari jam 4 sampai jam 7 setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau ada teman-teman atau sahabat suara yang punya topik, punya ide, punya apa lagi ya, masukan, punya input, ditahan aja.
0: Iya. Apalagi kalau punya kritik, simpen aja buat diri lo sendiri.
1: Enggak. Kasih tahu ya. Boleh di DM aja. DM Instagramnya Rifki Yoga juga boleh, biar DM-nya dia ada isinya gitu. Dia jarang banget posting apapun.
0: Yes. Dan kita juga seperti biasa masih live di TikTok-nya Iswara, iswara.network. Dan kalau misalnya boleh kasih bocoran, hari ini kan ada juri ya, Jumat Misteri.
1: Ber.
0: Agoy udah secara eksplisit bilang hari ini perlu serem ya, harus serem.
1: Iya, rencananya sih begitu ya. Okay. Minggu lalu begitu kita selesai juri, tiba-tiba ada kejadian yang lumayan jadi di sebelah tuh ibarat to make it short, ada lagu bunyi sendiri lah gitu aja ya.
0: Ada YouTube ke play sendiri.
1: Ada YouTube ke play sendiri. Tadi belum mulai, belum ngapa-ngapain, tiba-tiba lagunya stop.
0: Betul.
1: Yang di sini kayak gua enggak mencet apa-apa gitu. Udah stop.
0: Itu serem banget sih.
1: Jadi semoga hari ini ceritanya dapat yang serem.
3: Iya, betul.
1: Tapi kejadiannya menyenjangan ya.
0: Iya, makanya sahabat suara kalau misalnya kira-kira nih pengen ceritain soal pengalaman seremnya, udah boleh tuh.
1: Boleh.
0: Dari sekarang ya.
1: Yes.
0: Di TikTok-nya Iswara boleh, atau di Wawa-nya di 0816-114-1014.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza. Sudah

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara Jakarta, suara warga Indonesia, Buayan dari Danila.
1: Cici Danila, I love you.
0: Yes. Semoga kita tidak terbuai dengan berita-berita viral, dengan berita-berita hoax. Kemarin kan mungkin ada yang sempat mendengarkan suara santai, di mana kita membahas 25 gerbang tol Jakarta yang kena ganjil genap.
1: 28.
0: Salah, 28. 25 tanggal gajian. 28. Ternyata kabar tersebut adalah
1: hoax.
0: Dibantah. Aku serius loh.
1: Dibantah artinya bukan pernyataan resmi kan. Jadi mungkin sedikit konteks ya. Kalau kita itu lewat di jalur yang ganjil genap, itu kan udah pasti postingan kenapa? Dari portal berita. Banyak menurut gue portal beritanya. Dan gua, akhirnya gue share juga ke kalian. Ini kok mau masuk ke gerbang tol kena gage. Maksudnya apa goy? Gue bilang gitu kan. Nah ternyata ini baru saja Jasa Marga ngebantah Sahabat Suara.
0: Okay.
1: Jadi kabar viral yang menyebut akan ada 28 gerbang tol di Jakarta yang menerapkan aturan ganjil genap. Jadi mereka nih menegaskan bahwa hingga saat ini ganjil genap tidak berlaku di jalan tol maupun gerbang tol. Nah maksud gue kalau misalnya kita mau masuk tol terus ganjil genap, lah kita kagak bisa kemana-mana ya.
0: Ya sudah kan? Kudagu.
1: Dogo.
0: Sudah banyak lagi
2: 28 titik.
0: Iya kan?
1: 28 loh.
0: Jadi Jasa Marga katanya dia menjelaskan, dia mereka maksud aing, aturan ganjil genap hanya berlaku di ruas jalan arteri yang sudah ditetapkan sesuai peraturan gubernur nomor 88 tahun 2019. Ya. Jadi pada dasarnya enggak ada perubahan kebijakan terkait operasional lalu lintas di jalan tol.
1: Ya mohon maaf ya, ini kan merupakan satu peraturan yang mungkin akan menggemparkan jika memang benar.
0: Iyalah.
1: Nah pas gua kemarin baca, waduh ini mah susah banget kita akan kemana-mana. Cuman nah untunglah Jasa Marga ini membantah ya Sahabat Suara ya. Okay. Jadi ini bisa dikatakan hoax.
0: Ya, ya katanya ya. Masyarakat coba lebih teliti sebelum mempercayai informasi yang beredar di media sosial.
1: Ya.
0: Untuk mendapatkan informasi yang valid,
1: ya.
0: Jasa Marga menghimbau masyarakat, ayo coba hanya mengacu pada website dan akun media sosial resmi mereka. Oh jadi sebenarnya dari kemarin mereka sendiri belum ada statement?
1: Enggak. Kayaknya belum.
2: Selama kurang lebih 2 hari ya?
1: 2 harian lah.
2: Itu ya. Baru, setelah 2 hari baru di statement ini.
0: Iya. Mungkin tugas kita izin adalah lebih teliti juga. Tapi kalau bola liar udah 2 hari baru
1: itu
0: diverifikasi atau baru ada bantahan, itu kan 2 kali 24 jam alias 48 jam.
1: Iya.
0: Apakah tim media sosialnya gak ada yang ngecek?
1: Lagi WFH kali.
0: Lagi WFH.
2: Outing kali.
1: Lagi outing.
0: Oh outingnya juga gak kenal ganjil.

0: Nyaman bareng Jill dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kembali lagi dengan Diskoria dan juga Bunga Citra Lestari. Badai telah berlalu. Walaupun kita badai ditanyain nama Gen Z melulu ya, gak berlalu-berlalu ya.
0: Kalau badai konsernya Gen Z sih gak pernah putus ya, yeah. Pasti ada aja tiap hari konsernya. Hari ini apa nih?
2: Ya kan Gen Z soalnya kan ini kak, apa namanya, rasa ingin taunya tinggi.
1: Betul.
0: Bagus, pinter ya kan? Itu
1: betul.
2: Jadi ini kita agak melawan logika.
0: Cinta karena, ini
2: bukan dong, oh, cinta bukan. Ini tak ada logika. Enggak. Jadi temanya tuh kan kita masuk di juri Jumat Misteri.
1: Oke.
2: Sangat horor itu kayaknya tuh, kayak gitu. Jadi aku mau bertanya, Kak Jill sama Kak Eja itu percaya gak kalau setan di real life atau di dunia nyata itu tidak semembahayakan setan-setan di film?
0: Percaya gue. Setan di real life kan, itu ya. Ya kan, artinya kalau yang di film itu kan mohon maaf bisa membunuh kita, mencelakakan kita. Tapi kalau yang di real life itu gak begitu. Gitu kan narasinya kan?
2: Iya benar. Sama kayak Gen Z berarti ya. Karena kalau Gen Z percaya itu cuma nambahin vibe horror doang kalau di film. Tapi kalau misalnya, tapi kalau ternyata di generasi atas katanya itu sebenarnya ada tahu kejadian-kejadian yang dulu viral, dulu tenar tentang orang-orang yang kehilangan nyawa karena hal gaib atau gangguan setan juga
0: kayak santet gitu.
2: Santet teluh gitu.
1: Santet teluh darah lah apa segala macam. Gak usah gitu deh. Beberapa belas tahun yang lalu, walaupun itu adalah pemukiman mentereng, apa namanya, kece dan segala macam. Yes, ada saatnya di sebuah rumah di Pondok Indah
0: setelah bundaran.
1: Nah, itu jadi viral karena gosipnya macam-macam kan. Ya. Ada inilah, ada pembunuhan lah di situ dulu gereja. Segala macam lah, gereja setan lah, inilah itulah. Dan itu jadi viral, orang-orang lewatin. Orang-orang waktu itu mungkin belum banyak
0: pengen
1: konten
0: tahu ya,
1: kali
0: orang
1: ya.
0: Belum banyak, iya belum banyak konten, tapi banyak orang termasuk gua. Hah? Masuk.
1: Ngapain lu?
0: Oh iya. Coba. Jadi itu rumah nih sahabat suara yang dengar mungkin tahu ya, di 2000-an awal itu ada satu rumah yang memang terbengkalai gitu, yang banyak cerita di balik rumah itu, serem lah apa segala macam yang tadi diceritain sama Jill. Nah, suatu malam itu banyak sekali orang-orang yang parkir di depannya karena di depannya itu ada tukang nasi goreng apa segala macam. Kami masuk. Kami turun dari mobil terus kami masuk ke rumahnya.
1: Again, pertanyaan gue tunggu, berapa orang?
0: Waktu itu gue berempat. Cuman rame, bukan kita doang, rame. Emang kayak buat nongkrong gitu.
1: Masuk ke dalam.
0: Masuk ke dalam.
1: Terus?
0: Ya itu saking ceritanya itu viral kemana-mana gitu ya. Jadi orang tuh kan penasaran. Nah, saking penasarannya orang tuh parkir di depan. Dia turun dari mobilnya dan dia masuk ke rumahnya. Dan gue beneran sampai mau ngeliat naik tangganya.
1: Ngap? Oke.
0: Tapi ya pas gue ngeliat di atas gelap ya, gue nggak jadi. Gue di
2: isi token dong.
0: Masih takut kan, gue masih
2: isiin dong tokennya.
0: Kagak. Ini lu bayangin ya.
1: Listrik ya.
0: Iya abis tuh. Udah nggak ada kusen apa segala macam. Ini tuh udah kayak rumah yang cuman cor-corannya doang. Banyak coretan.
2: Pelafonnya lapuk tuh kak, nggak?
1: Kalau ya, prosedur ada sih susah lah. Sih kalau mau dibilang lapuk.
0: Iya kan gue gak bawa senter, gue kan, naikin kata.
1: Oh
0: kan
1: gelap banget berarti ya.
0: Jadi lumayan gelap. Nah cuman yang tadi gue bilang, memang banyak sekali orang yang nongkrong di situ dan masuk. Gitu.
2: Pertanyaannya. Apakah itu benar-benar orang?
1: Orang, oh gak tahu ya.
0: Kalau gak rame kayaknya gue gak berani turun. Kayaknya ya.
1: Iya sih.
0: Kayaknya kalau gak banyak orang di situ dan kami melihat tidak ada orang, kayaknya sih kita gak bakal turun deh.
1: Tapi kalau gue, menurut gue, setan di film itu again betul untuk nambahin vibe horror.
0: Yeah.
1: Tapi lebih ngeri yang kehidupan nyata mo, yang tiba-tiba kesambet, yang teluh darah lah, yang tiba-tiba muntah apalah segala macem, paku dan segala macem. Walaupun, dan puji Tuhan gue juga tidak mau ya, melihat dengan mata kepala sendiri sih, no thank you.
0: Iya itu satu, dan menurut pesulap merah kan itu gak ada ya.
1: Iya. Emang dia bilang itu gak ada?
0: Iya, jadi pesulap merah itu punya misi untuk apa ya, membongkar narasi-narasi yang begitu-begitu.
1: Oh dude, jangan sembarangan gitu.
0: Dan sih, semua orang yang bisa nyantet itu kalau lu lihat kontennya itu tuh ditantangin, ayo santet saya gitu.
1: Oh,
0: gawa-gawa kita telepon dia deh, si Marcel.
1: Why would you wanna do that, man?
2: Nggak tahu, soalnya aku pernah baca berita juga. Jadi kalau misalnya nih paku tuh masuk ke dalam usus,
0: ya
2: itu kan berarti ketika ketelan harus melewati lambung.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya dong.
0: Ya, lak-lakan.
2: Iya kan. Nah, tapi kalau misalnya paku masuk dalam betis, lewat mana coba? Nah,
1: iya.
2: Itu pernah viral di berita tau.
1: Itu dia. Sementara itu Rina kita belum buka, dia udah langsung bilang, aku pernah lihat langsung telur atau sutet gitu depan mata. Telur apa telur sih ya? Mestinya ya. Cuman kan emang banyak gak sih? Iya.
0: Ya itu dia. Itu dia.
1: Kayak gitu gak sih?
0: Kalau gue sih malas nantang ya sahabat suara. Tapi yes, kalau misalnya memang ada orang-orang yang punya pengalaman atau mungkin bahkan tidak percaya.
1: Betul. Oh
0: ya udah juga gitu. Nah makanya sahabat suara, kalau misalnya punya cerita kemana
1: 0816 1141014, di TikTok juga boleh, mau Instagram juga boleh, @iswara.ckt.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Kok gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zek, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih.
2: Baru, okay. Abang? Eh, manis abang ya. Abang, abang bisa colok? Bukan maksud...
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa sorry. Tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oke, aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
4: Kalau lagi dingin ini? Pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik! Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok, Nuh?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen...
3: Aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Serius dikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
3: Rata dong.
1: Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Oh, kerut dan berurat.
3: Bagaimana Ulfa? Kerut dan berkerut?
4: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi?
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah mancing. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
5: Apakah setan di real life tidak semembahayakan di dalam real life?
1: Ya setuju gue.
7: Film.
5: Sep, apakah setan di real life? apalah. Tolong aja. Diatur. 1, 2, 3.
7: Apakah setan di real life tidak semembahayakan di film?
1: Lah pasti. Soalnya kalau di film itu kan ada bumbu-bumbunya ya,
7: ya.
1: Dimana dia bisa menyentuh kita, dia bisa menarik-narik kita, bahkan menyakiti kita. Tapi kalau misalnya di real life, apakah bisa melakukan hal yang sama atau enggak? Kalau gue sih izin belum tahu nih.
5: Lebih ngeri ya kayaknya kalau di real life.
7: Iya bisa tahu.
5: Iya
7: bisa, ya? Karena aku punya pengalaman juga.
1: Coba-coba ceritain.
7: Keluargaku itu ada yang sempat kena gangguan lah.
1: Oke.
7: Kena gangguan ini.
1: Oke.
7: Dia tuh lumayan kak, gara-gara gangguan ini dia sampai badannya tuh biru-biru. Iya. Jadi.
5: How?
7: Jadi kayak dia itu ketika dirasuki dia tuh histeris.
5: Kan
6: Mulai.
7: Kalian tadi lihat gas?
6: Apa itu jangan-jangan hanya kita? Oke, oke.
7: Terus gara-gara dia histeris, jadi dia kayak entah lari nabrak tembok, terus juga pokoknya jatuh badan dan posisinya waktu itu dia lagi hamil.
6: Ya ampun.
7: Dan itu kita benar-benar ketakutan banget, takut pertama dia kenapa-napa sama bayinya. Terus akhirnya lah kita panggil satu yang bisa lah, ustadz gitu, buat nyembuhin tanpa kita kita nyari tahu siapa yang ngirim gitu kan. Karena waktu itu pikiran kakekku atau ya keluarga itu adalah yaudahlah gak penting siapa yang ini, yang penting sembuh, bayi sama itu selamat lah. Ya gitu.
3: Terus waktu itu jadi dia itu seperti dirasuki satu makhluk gitu
7: ya,
3: dan menyakiti diri sendiri.
7: Ada dua sebenarnya. Dia tuh waktu ditanya, dia kayak kehilangan kesadaran. Sama dia selalu melihat sesuatu ini tuh selalu kayak manggil dia dan manggil dia, ngajak dia, tiba-tiba nanti ngejar dia pas dia ikutin
6: ending-endingnya.
7: Jadi contoh nih, contoh Kajil itu manggil ke Eja satu ruangan. Terus tiba-tiba dikagetin dan dikejar.

0: Ya maksudnya kayak bidang lah, tapi tinggi gede banget
1: bidang.
0: Iya, maksudnya kayak pokoknya, berotot gitu.
2: Oh, berotot. Pokoknya gede berotot besar gitulah ya ceritanya ya.
0: Dan kayak visualnya tuh katanya yang paling diingat adalah gimbal panjang.
2: Oh.
0: Kayak gitu.
2: Kurang lebih kita sudah bisa mungkin menyimpulkan ya. Sama-sama punya collective thoughts itu apalah. Tapi kan tadi lo cerita, Agoy cerita dia lagi hamil.
0: Lagi hamil.
2: Dan
0: alhamdulah setelah itu selamat.
2: Anaknya
0: semuanya
2: sehat.
0: Udah lahir.
1: Sekarang anaknya udah umur berapa berarti?
0: Kalau gak salah,
1: udah gede lah ya.
0: Aku nangkep itu sekitar umur 8.
1: Oh berarti kejadiannya itu udah lama ya.
0: Waktu itu ya.
2: Dan keluarga juga sampai, bahkan dia juga sampai sekarang juga gak ada apa penasaran-penasarannya gitu nih, siapa yang ngerjain
0: ngirim,
2: gue
0: atau
2: gitu, ini sebenarnya kenapa
0: siapa? Nyari tahu enggak, tapi setelah dari momen itu 2-3 tahunan kayak ada satu, jadi kan kerjanya di kebun.
2: Uh-huh.
0: Ya kan, ngurus kebun gitu.
2: Yes.
0: Nah, ada satu orang yang temen dia di kebun itu juga atau partnernya.
2: Uh-huh.
0: Itu tiba-tiba ngilang aja. Ngilang. Maksudnya bukan yang menghilang gitu ya. Dia kayak hilang tanpa kabar aja udah.
2: Hilang ditelan bumi.
0: Iya, dia ngilang aja udah.
2: Oh.
0: Kayak gitu.
1: Dia ngilangnya pakai kayak ninja gitu enggak yang asok
2: putih.
0: Itu ninja. Dia kan bukan ninja.
1: Tapi dia bukan ninja.
0: Dia,
2: tapi apa dia?
0: Dia itu
1: Dia Honda Beat
0: seri apa ya? Enggak, bukan itu.

0: Emang ada apaan sih?
1: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Kita masih ada di juri.
3: Enggak.
2: Jumat
3: jangan
2: misteri.
3: Seperti itu. Jadinya enggak takut.
4: Oh, jadinya enggak takut ya?
3: Tapi enggak apa-apa deh, biar kita ya kan? Enggak, hari ini disuruh briefingnya kita mesti serem.
4: Iya, makanya dari kemarin tuh kan kita udah nyoba untuk serem, tapi hari ini kita akan coba lagi biar serem.
3: Betul sekali.
4: Jadi 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Yes. Biarin aja ya, pernah gak sih kalian denger atau punya cerita soal tragedi nyawa yang hilang karena hal gaib?
4: Berarti ini ada hubungannya dengan santet, teluh gitu-gitu ya?
3: Iya, pokoknya
4: kiriman-kiriman
3: yang,
4: gitu ya.
3: Nah, yang kan biasanya kan kita berceritanya tentang syaiton gitu loh, atau roh-roh apelah-apelah gitu.
4: Gua pernah dapat cerita dari orang dekat gua yang udah gua anggap sebagai kakak gitulah. Singkat cerita, dia itu dikirimin sama masih keluarga gitu, dan dia itu dengan jelas ada paku ya.
3: Ih,
4: langsung nembus temboknya gitu, Jil.
3: Keluar
4: gitu. Nah, sebenarnya si paku itu ya harusnya nusuk ke dadanya dia, Jil. Tapi somehow itu paku malah nembus tembok.
3: Aduh.
4: Dan dia, ya menurut pengakuan dia ya, dia bisa melihat jelas bahwa ada satu paku gitu nembus ke temboknya.
3: Nah, toh.
4: Itu gue pernah dapet cerita itu.
3: Ih, makanya yang punya cerita ini udah banyak banget ya. Belum mulai apa-apa juga kita udah dapet setengah losin cerita. Punyakah kalian cerita atau pernahkah kalian dengar tragedi nyawa yang hilang karena hal gaib? WhatsAppnya kemana?
2: 0816 114 1014.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Merasa cinta dari Kris Dayanti. Kalau sekarang kita merasa takaraweng-weng alias merasa takut.
0: Ini kita lagi cerita soal, soal apa sih?
1: Apa pernah gak sih
0: aku tuh
1: lo
0: takut
1: lihat sendiri atau denger lah kejadian tuh yang sampai menghilangkan nyawa dalam kehidupan kita ini. Iya kan ya gue ya?
0: Tadi aku udah cerita ya.
1: Yes.
0: Kamu ada cerita gak?
1: Aku so far puji Tuhan alhamdulillah belum ada, belum pengen, okay, belum kejadian. Jangan kiranya.
0: Gue juga tadi udah cerita.
1: Biara Yesus
0: bagaimana
1: selalu
0: dengan
1: menemani, melindungi.
0: Betul, sahabat suara.
1: Cerita pengalaman sekitar 14 tahun lalu, gue sempat mau masuk biara, niatnya mau jadi biarawati dikaryakan di Surabaya. Ternyata di sana gue tinggal sendirian di salah satu gedung dua lantai. Tiap malam gue dengar suara cewek ngobrol depan kamar gue. Tapi gue belum pernah lihat ada yang datang. FYI kamar gue di lantai 2. Suatu hari gue ngobrol sama karyawan biara. Gue tanya, siapa tahu kan mereka suka datang ke gedung gue dan ngobrol depan kamar gue gitu. Mereka bilang, enggak, gak ada. Mereka cerita emang sering ada penampakan di gedung. Untung gue cuma gak lihat apa-apa. Tapi ya gue juga gak lanjut proses pendidikan biarawatinya. Karena ya lebih banyak panggilan jadi mama sih.
0: Aduh,
2: dari Kak Reti tadi
1: ya. Ya tadi Kak Reti ya. Ini nah, mungkin dia kan Reti tuh bercerita tentang juri atau Jumat Misteri. Sementara yang kita tanyakan ini tentang
0: siapa?
1: Orang-orang. Ini Ririn.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ririn. Ririn akan bercerita. Halo Kak Jil, Kak Eja dan Bang Agoy. Aku Ririn nih di Jalan Kenangan. Kak, ternyata aku pernah ngalamin mistis waktu aku nginep di Agung Mas Hotel di Jogja.
1: Wow.
0: Aku di lantai di atas nomor balkon kaca tuh kayak panjang tapi gak ngerti gue nih gimana sih bacanya. Bentar ya, aku di lantai atas.
1: Nah, baca aja yang normal. Kayak baca puisi lama ini durasi.
0: Iya, aku pikir aku WS Rendra. Aku di lantai atas, no balkon. Kaca tuh kayak panjang ke bawah, iya. Tapi malam itu selalu ada yang ngetok. Tok-tok-tok di kaca. Sampai temanku bilang, udah tidur aja. Tapi aku gak bisa tidur. Sampai akhirnya minta pindah jam 2 ke lantai bawah. Nah, ternyata sepupuku yang Kang Donat ini go to Jogja, udah info seminggu ya di sana, dia di sana. Tahu-tahu 2 hari pulang udah bukan kayak dia. Ternyata dia nginep di hotel yang baru semalam ada yang tabrakan di depan hotel. Dan ketempelan. Info dari orang pintar yang waktu itu nyebutin, yang nyembuhin dia. Katanya si nempel itu dia dari sana. Serem banget deh dari Jogja itu. Ampe ke Serpong ngikutinnya.
1: Ngikutnya jauh coy.
0: Gimana sahabat Iswara? Tahukah Hotel Agung Mas itu yang memang hotelnya berada di tusuk sate Jalan Jogja?
1: Ih, males banget.
0: Kalau boleh dikasih ini ya, koma sama titik ya.
1: Dia mau ikutan juri. Kejadiannya ya baru aja sih sebenarnya minggu-minggu kemarin. Anak gue lagi koas di daerah Banten. Aduh ngalamin kejadian di tempat kosnya
0: ya.
1: Jadi kan temen kos sebelahnya tuh pindah kosan. Malam-malam dia denger ada yang flush sama mainin keran air dari kamar sebelah yang kosong. Dan suka denger kursi-kursi ruang tamu di kosan tuh ditarik-tarik. Padahal dia tuh udah mau 2 bulan di sana. Ceritalah dia sama teman-temannya yang lain. Temennya senyum-senyum aja kayak udah lama tahu, bilang gitu. Mereka semua sampai ketakutan, kayak ada yang geret-geret jemuran di kamar kos lantai atas. Terus kayak ada yang ngintip gitu, iya kan, ngintip di pintu kamar tidur mereka. Itu kan kosan putri ya, kesian banget. Mereka suka pulang jam 4 atau jam 5 pagi dari jaga malam di rumah sakit. Akhirnya mereka minta ibu kosnya ngusir gangguan. Alhamdulillah udah 2 malam ini semua aman sentosa, gak ada lagi yang ganggu. Karena ya emang kesian aja sih anak cewek semua dan gak ada ibu kos yang tinggal di kos-kosan.
0: Terima kasih sudah berbagi ya.
1: Yes. Nah, kalau boleh kita kerucutin lagi kan mungkin sahabat suara taunya kalau juri itu udahlah ya. Cerita-cerita serem juri di share aja. Tapi yang sekarang ini hari ini spesifik, adakah kamu pernah dengar cerita ngalamin sendiri atau pernah lihat orang yang mungkin either dia sampai kehilangan nyawanya, kena aduh, teluh darah, dia yang kerasukan, dia yang I don't know, dia itu yang dia kena opo-opo, dia yang membahayakan, dia yang udah sampai kalau kayak exorcism kan terbang-terbang gitu yang kayak
0: itu ngeri sih.
1: Poltergeist gitu. Iya, poltergeist
0: ay,
1: gitu.
0: Mau.
2: Hah? Itu fans ya,
0: fansnya Persib itu ya, bukan
2: Bandung. Oh, enggak.
1: Tenang, nanti ada yang kita mau telepon, cek wawa aku. Itu cerita suntet. Oke, semuanya kita cek dulu ya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Selepas kau pergi dari La Luna, sebuah lagu yang fun fact sudah banyak diketahui orang adalah...
0: Jadi di belakang lagu itu mungkin sahabat suara udah dengar juga ada dentingan music box. Tapi pada saat waktu itu ada wawancara bersama La Luna, mereka tidak mengaku kalau ada music box di tengah-tengah rekaman.
1: Itu dia. Sekarang ini kita sudah tersambung dengan seorang Rahmat Juli yang punya, setidaknya punya pengalaman bersinggungan dengan orang-orang yang tersakiti oleh hal-hal gaib. Benar nggak sih, Rahmat Juli?
0: Mat.
2: Halo.
1: Hai.
0: Suaranya bisa lebih serem nggak? Ini kita lagi juri nih.
1: Suara nggak usah serem, pengalaman dia yang serem.
0: Mat, lu lagi ngapain sih, Mat? Sore ini lagi ngapain lo?
2: Lagi apa? Break ngajar ini.
0: Oke. Okay. Oh, lagi break ngajar.
1: Oke.
0: Okay. Lu katanya praktisi, Mat.
1: Iya, praktisi orang kesurupan atau orang yang kena serangan hal gaib?
2: Ya, betul. Okay. Saya kan ikut Quranic Healing International ini kan dari 2016 ya. Jadi apa bidangnya, sebuah praktisi kayak rukyah. Saya angkat ini ceritanya itu real yang saya alami sendiri. Itu terakhir pas bulan Desember 2025 kemarin. Ada kejadian seorang pasien laki-laki umurnya sekitar 62 tahun ya, tapi masih sehat ya. Awalnya 3 bulan terakhir sehat, cuman setelah itu ya ngedrop. Pas dicek ke dokter tidak ada gejala sakit atau medis tidak terdeteksi gitu ya. Nah setelah itu saya sarankan untuk coba kita coba untuk rukyah dan lain sebagainya. Padahal kalau misalkan dilihat orangnya sehat, cuman salah satu yang beliau rasakan itu adalah ketika beliau masuk ke rumah itu selalu merasakan yang namanya sakit perut yang sangat-sangat sakit.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Tapi ketika keluar rumah itu kembali normal. Sehingga apa yang beliau rasakan itu setiap malam itu selalu tidur di garasi di mobilnya. Karena ketika masuk ke rumah itu
1: sakit,
2: tidak bisa tidur. Sakit. Dan akhirnya kita bersama Ustadz Dasim ini, saya bersama beliau itu ke situ, ke rumahnya, bla bla bla, kita cerita, cerita gitu. Emang sudah lama ternyata, udah sekitar 2 tahun gejala itu, cuman ya paling dirasa itu 3 bulan terakhir aja. Sampai beliau itu merasakan yang namanya drop, apa namanya, berat badannya itu turun sampai 20 kilo.
1: Ah, gila.
0: Berapa? Berapa puluh kilo? 20 kilo.
2: 20 kilo.
0: Oke. Okay.
2: Wow. Padahal makan masih normal, enggak ada yang namanya enggak ada nafsu makan tuh enggak ada. Makan masih normal saja. Tapi ya itu. Akhirnya kita coba untuk mengobati lah istilahnya ya. Kita rukyah semuanya sampai rumah-rumahnya dan pada hasil 2-3 hari langsung kelihatan semua. Jadi alhamdulillahnya beliau sehat. Cuma sehatnya ini adalah sehatnya ketika sakitnya itu kelihatan.
1: Apanya ketika kelihatan?
2: Ketika dicek di dokter, apa namanya, kayak kesehatannya, sakitnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Di bagian mana gitu.
1: Ya.
0: Oh,
2: oke. Okay. Nah, okay. Ketika dicek kembali di dokter, itu kelihatan banyak sekali sakit. Tapi sebelumnya tuh nggak kelihatan sama sekali.
0: Iya.
2: Tidak terdeteksi. Ini...
0: Setelah kenapa? Setelah sembuh itu berarti nggak ketahuan apa yang di dalam badannya, siapa yang mengirim, modusnya gimana gitu, nggak, kalian nggak bisa nemuin itu atau gimana?
2: Mungkin singkat cerita itu ada kata beliau itu ada sedikit persaingan dalam usaha ya. Okay. Karena ada orang yang sama beliau akhirnya dikirimlah bla bla bla gitu katanya. Tapi setelah sehat, ketika sudah tahu semua penyakit medisnya, ya dalam kurun 1 bulan kurang, beliau meninggal.
1: Oh, akhirnya meninggal juga ya, Mat ya?
2: Pas bulan Januari itu meninggal.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi, kenapa?
2: Karena sebelumnya kan merasa tersiksa, tetapi ketika ke dokter, dibawa ke manapun, ke Cirebon, gitu. Jakarta itu nggak kelihatan sama sekali. Medis sejak medis hasilnya gimana itu nggak kelihatan sama sekali.
3: Di medis nggak kedetek.
1: Iya, di medis nggak kedetek. Oke. Berarti seorang Rahmat ini juga sering atau ikut jadi praktisi untuk orang-orang yang kena serangan seperti itu ya?
2: Iya, betul. Oh. Tapi ini hanya sampel yang paling terakhir aja ya. Kemarin Desember itu yang paling parah dari sekian banyaknya.
1: Banyak.
2: Alhamdulillah sembuh dengan normal aja. Ini yang paling parah ini.
1: Kalau ngikutin kamu cerita kan kita bisa selesai nanti jam 8 malam keburu ambil jamnya Beril. Gini aja deh Rahmat, sebagai seseorang yang praktisi atau dekat dengan keadaan seperti ini, cara membentengi diri yang paling baik untuk kita semua itu seperti apa?
2: Baik, terima kasih.
1: Kembali kasih. Kita udah kayak lagi wawancara ya. Emang benar. Gimana?
2: Dalam Islam kan kita mesti menjaga ibadah ya, apapun itu, baik dalam hubungan kita kepada sang khalik pencipta ataupun sama manusia ya, baik sesama manusia, baik juga sama Allah gitu ya. Begitu ya. Jadi salah satunya adalah ibadahnya, kayak sholatnya dijaga, atau kalau sesama manusia, sama tetangga itu harus baik gitu, ataupun kalau ada salah ya saling memaafkan seperti itu.
0: Jangan sholat menyakiti dijaga, gitu ya.
1: Sholat dijaga sama tetangga terdekat, sama keluarga, semua dibuat yang baik-baik ya.
0: Rahmat Juli, terima kasih sudah berbagi.
1: Terima kasih. Sehat-sehat.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Di Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Siaran hari Jumat tuh berat loh, karena hari Jumat tuh kan juri ya, Jumat misteri. Panjang-panjang banget ceritanya, kata Ipul kita siaran aja sampai subuh.
0: Boleh. Asal waktunya pas.
1: Aku percaya kalau waktu Tuhan akan berikan. Amin. Tapi kita jam 6, jam 7 kelar siaran pipis bareng-bareng aja, kita takut apalagi sampai subuh.
0: Lah iya udah mati. Tadi Jil sempat bilang ya, kalau misalnya santet-santet itu ada di ani-ani yang baru aja merintis sama bedinde. Bedinde.
1: Yes.
0: Ini harus hati-hati nih. Gue asli punya cerita baru kemarin diceritain. Jadi suatu saat ART-nya ini menukar baju anaknya dengan model yang sama tapi tag-nya beda.
1: Oke.
0: Suatu saat anaknya bilang, "Mah, ini bukan bajuku. Ini udah pasti dituker." Di WhatsApp lah si bedinde ini yang lagi pulang kampung.
1: Yes.
0: Lagi ngomong apa segala macam gitu. Sampai akhirnya dia melontarkan gini, "Bu, boleh gak aku ngasih penjelasan dulu? Aku pulang dulu deh, sekalian aku mau kasih air ke bapak."
1: Alamak.
0: Lah, kenapa? Ya kan aku tahu ibu sering berantem sama bapak.

0: kok ikut campur gitu?
1: Ngerikan.
2: Itu dia.
1: Ngerikan. Maksud gue kok lu bisa berpikiran, oh majikan gue sering berantem. Gue ide deh bawa air dari kampung gue nih untuk mereka. Serem abis.
2: Semoga kita selalu dilindungi ya. Kalau cerita telu atau sutet aku pernah lihat langsung waktu SD kelas 2 atau 3 ada ajudan om aku tiba-tiba sakit lagi tugas. Dibawa ke rumah sakit gak ketemu sakitnya apa, tapi sebadan gak bisa gerak. Nah sama om ceritalah ke mamaku. Sama mama dicariin orang pinter tanda kutip. Singkat cerita dibawalah orangnya ke rumah aku, ditempatin di rumah tengahku, diobatin, dibaca-baca rukiah gitu, aku gak ngerti. Besok paginya di dalam air di mangkok ada silet, ada pentul, airnya berdarah dari tangannya, ada jarum jahit di bawah kulit. Sebulan ada di rumah, setiap malam ada aja barang-barang itu. Sampai akhirnya mas tersebut sehat, dibalikan ke daerahnya biar deket sama keluarga kata omku. Sekarang sih aku gak tahu ya, gak ada kabar. Omku juga udah meninggal tahun lalu. Al-Fatihah.
1: Ngeri ya. Ternyata banyak dari cerita sahabat suara yang cukup mengerikan. Jadi mungkin juri hari ini lebih sukses daripada juri minggu lalu.
2: Ini boleh dibacain juga ya.
1: Yang mana?
2: Oke,
1: yang mana?
2: Ini juga. Yang ini.
1: Oh yang ini.
2: Dari
1: juri,
2: dia.
1: Dari dia. Saya sendiri pernah ngalamin waktu mau lepas ASI.
2: Yes.
1: Anak ketiga.
2: Iya.
1: Kan udah 2 tahun lebih nih ASI-nya. Susah banget mau dilepasnya gitu.
2: Disapih ya.
1: Disapih. Diajaklah sama tetangga dulu di rumah lama. Katanya ada orang pintar yang bisa pulang dari rumah pintar. Besoknya saya meriang sakit menggigil gitu. Terus dijemputlah sama ponakan yang waktu itu anaknya masih bayi. Mau diajak pulang ke rumah emak. Sepanjang jalan bayi itu nangis aja. Sampai rumah emak saya udah gak sadar. Katanya sih ngoceh terus. Ternyata kain putih yang dikasih ke saya dari orang pintar itu ada tanah kuburannya. Maksudnya supaya anak saya gak mau deket saya. Ya Allah, lama katanya bikin saya sadar lagi dari kesurupan itu gitu. Pengalaman yang gak boleh dicontoh buat ibu-ibu yang mau lepas ASI. Jadi alih-alih mesapih di anaknya itu dengan natural, dia malah ke
3: instan yang instan.
2: Yang instan.
1: Dia malah minta bantuan yang ternyata malah bikin petaka gitu.
2: Nah itu dia. Emang juri kali ini kembali mengingatkan, kalau menurut gue sih abis ini juga kita akan break karena 17.52 itu adalah udah azan untuk maghrib.
1: Betul.
2: Jaga hati,
1: jaga
2: itu
1: hati.
2: Perlu.
1: Yes.
2: Jaga tingkah laku.
1: Betul.
2: Itu perlu. Tapi di tengah keruwetan yang lagi cakep banget nih sekitar kita, lu perlu jaga omongan, Bu.
1: Banget, kita, banget. Jangan sampai kita bikin sakit hati orang.
2: Iye.
1: Kan kita gak tahu ya orang itu nanti membalasnya akan
2: itu satu,
1: apa gitu.
2: Kita mesti jaga omongan sama. Yes. Sosial media kan menampilkan banyak yang indah-indah dari orang lain.
1: Ya.
2: Jangan sampai kita sirik lah.
1: Bener.
2: Orang bisnis dia lebih maju, lo gak tahu dia berdarah-darahnya kan.
1: Betul.
2: Iya kan.
1: Prosesnya ya.
2: Prosesnya. Sungguh luar biasa.
1: Katanya juri hari ini daging Rasil. Banget. Mantap.
2: Itu memang semua karena asupan kalori dari sahabat suara ya.
1: Ririn, Uci, Reti. Ini makanannya enak banget. Dan pastinya jangan juri-juri amat lah. Karena juri itu juri.
2: Nah iya kan. Kita tutup dari Ulfah Umu Gipsof. Lidah tidak bertulang tapi bisa menembus hati. Slebet.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
1: masa penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: kan,
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masuk di rumah.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Ya udah, kita lewatkan semua serem-serem tadi ya. Serem-serem gak jelas tadi, apapun itu kita doakan. Semoga kita semua umurnya diberikan kepanjangan.
2: Amin.
3: Kok gak enak ya umur diberikan kepanjangan?
2: Iya bener dong, panjang
3: diberikan
2: umur.
3: Diberikan umur panjang ya?
2: Iya, diberikan ya. Umur panjang.
3: Iya betul, betul. Ini sengaja dibalikin biar kita gak usah ribet lagi gitu loh.
2: Ada satu sih yang panjang harusnya ya.
3: Iya betul, perjalanan pulang, kesabaran. Dan juga kesabaran buat kalian untuk menunggu informasi zodiak buat minggu depan.
2: Benar lagi ya.

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, peace, love, and gaul.
1: Betul sekali, peace, love, and gaul hari ini. Tetap dibacakan zodiak prediksi buat minggu depan,
0: yeah.
1: Minggu terakhir bulan Juni.
0: Udah gak berasa ya. Jadi kita langsung aja membacakan proyeksi Aries minggu depan.
1: Yes.
0: Minggu depan kamu ngebut kayak motor habis lampu hijau.
1: Oke. Okay.
0: Semoga remnya juga ikut berfungsi ya.
1: Nah kan gimana itu. Buat Taurus, hati tenang, dompet aman, sampai aplikasi belanja kasih notifikasi diskon. Ya udah selesai kalau itu sih.
0: Kita lanjutkan Gemini. Banyak rencana seru, tinggal pilih mau dikerjakan dulu atau ditunda dengan penuh keyakinan. Ditunda dengan penuh keyakinan. Telek.
1: Betul. Telek. Sementara Cancer, moodnya tuh berubah-ubah, lebih cepat dari cuaca. Untung ya orang-orang terdekat Anda semua sudah mulai hafal dengan tabiat tersebut.
0: Nah lo berubah-berubah tuh ya. Nah bagaimanakah proyeksi kira-kira bintang kamu sahabat suara? Tunggu bentar lagi ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Dan zodiak untuk minggu depan ya sahabat iya. Suara ceritanya untuk tanggal 29 sampai tanggal 29 Juni sampai 4 Juli ceritanya.
1: Baru gajian tuh ya.
0: Yes, untuk Leo pesonamu lagi naik kisanak. Bahkan kaca spion seolah ikut mengagumi. Ya iyalah. Lalu yang ngajak kisanak gimana?
2: Spionnya merona.
1: Makanya. Kita lanjutkan ke Virgo. Kamu sibuk mencari yang sempurna. Padahal charger yang ketemu duluan itu sudah bagus.
0: Ya gak apa-apa dong. Hidup kan udah sulit. Harus cari yang sempurna-sempurna.
1: Setuju.
0: Libra, minggu depan tantangan terberat adalah memilih. Karena semua pilihan sama-sama bikin galau.
1: Kirain semua pilihan milik Allah.
0: Betul
1: iya
0: sekali.
1: Iya. Kita lanjutkan ke Scorpio ya. Tatapanmu tajam. Tapi belum tentu orang yang senyum ke kamu langsung jatuh cinta.
0: Ya elah.
1: Wah elah,
0: ya.
1: Pisau apa tuh mata?
0: Ya enggak lah. Ada pas satpam senyum.
1: Nah itu.
0: Ada yang bantuin senyum.
1: Nah itu.
0: Lu juga jangan langsung kegeran Scorpio.

0: baik. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita lanjutkan, masih ada 4 zodiak lagi yang belum dibacakan. Salah satunya adalah Sagittarius yang punya keinginan jalan-jalan yang tinggi. Sama. Padahal isi rekening mulai pura-pura kehilangan sinyal.
0: Sama.
1: Kayaknya semua ya.
2: Halo, apa?
1: Kenapa?
2: Ada lagi.
1: Gimana?
2: Pengeluaran lagi.
1: Gimana? Nolnya kurang-kurang, nolnya glinding-glinding.
0: Apa kita ini butuh 15 juta untuk sekolah? Capricorn, kamu kerja terus seperti dikejar deadline. Padahal yang mengejar cuman alarm pagi.
1: Wah. Alarm?
2: Alarm.
0: Oh, itu bukan alarm.
1: Alarm.
0: Oh, sorry. Ini mataku kayaknya perlu ganti. Matanya yang ganti.
1: Betul, jangan matanya yang ganti. Giling kacamata.
0: Aquarius ya.
1: Yes, Aquarius, ide-ide unik bermunculan tanpa permisi. Tinggal cari yang paling masuk akal untuk diwujudkan.
0: Asik banget ini.
1: Apa tuh?
0: Ya, idenya kan udah bermunculan. Tinggal eksekusi. Nah, bagus.
1: Bagus.
0: Pisces, okay. Pisces.
1: Apa tuh?
0: Perasaanmu lagi selembut awan. Oh, nice. Tapi jangan sampai jadi gampang baper. Karena chat, oke. Okay.
1: Ya itu mah lu aja yang lebay. Cuma di chat oke okay, pakai cara baper ya. Ah, Pisces suka gitu.
0: Kalau gue sih hai gitu udah langsung, ih dia suka sama gue kayaknya ya gitu.
1: Aduh,
0: atau yuhu.
1: Bo, kesimpulannya minggu depannya. Banyak zodiak yang diuji antara menabung atau check out keranjang belanja.
0: Check out lah.
1: Yang benar aja lu. Terus fokus datang dan pergi sesuka hati. Jadi manfaatkan aja saat dia mampir.
0: Yes, seperti biasa drama tipis-tipis pasti akan ada. Tapi lebih banyak bahan untuk ditertawakan.
1: Terus apalagi?
0: Minggu depan paling cocok dijalani dengan santui, senyum dan secukupnya ngopi. Ah, nggak bisa kalau ngopi mah.
1: Nggak bisa.
0: Ah, gila.
1: Kalau ngopi kita mesti lebay.
0: Harus galon.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM di Suara
1: berakhir
0: Jakarta.
1: Akhir pekan, sahabat Suara, have yourself a great weekend. Banyak banget orang yang minggu ini bakalan ke PIK karena bakalan ada Hyrox Indonesia.
0: Hyrox Ina, ini isinya ya kalau di timeline gue lagi preparation.
1: Wah. Semuanya lagi face, lagi taper, lagi asli. Ini, lagi itu.
0: Asli.
1: Kita akan mendukung dengan nonton aja kayaknya ya.
0: Kita akan mendukung dengan bye.
1: Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Romantis banget nih malam-malam gini gue puterin Malik and the Essentials. Di tongkrongan lo pernah ada yang gini gak sih? Yang namanya Malik yang mana sih? Gak ada. Itu gampar aja ya, orang yang nanya gitu gampar aja ya. Apa kabarnya malam hari ini sahabat suara? Semoga happy semuanya. Kalau kamu yang sedang merasa moodnya tidak terlalu bagus, boleh di absen dong ke Beril cerita. Gue tuh tempatnya lo buat cerita tahu sahabat suara. Curhat atau apa, mungkin ada hal yang lo gak bisa sampein ke orang gitu ya, karena belum siap. Mungkin bisa gladi resik lah, latihan cerita dulu sama gue. Kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa, nanti akan aku bacain cerita-cerita kamu di jam 9 malam di segmen BTS. Tapi sekarang gue pengen nanya dulu ke lo, kabar lo gimana? Lagi di mana? Sama siapa? Apakah sama cewek 1, cewek 2, cewek 3, cewek 4? Iya, yeah, banyak tuh ya kejadian di kota-kota besar. Santai dulu aja sahabat suara malam hari ini. Absen aja langsung di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Stick around on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

104.4 FM Iswara masih nemenin lo sampai jam 10 malam. Dung dung dung dung dung dung dung. Ini tuh gue gak tau kenapa nih lagu cocok banget buat backsound nih. Sweet. Semuanya. Fun fact, vokalisnya orang Indo tau. Bisa deh ngomong Indo bisa. Mau bacain absen-absen dulu yang udah masuk di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Yang pertama ada dari Rani yang lagi otw pulang di Bekasi Barat. Macet gak Rani? Boleh update-update ya. Dulu rumah gue sempet di Bekasi Barat tau. Di Kemang Pratama 3. Kemang Pratama 3 tuh dulu, ini mungkin relate ya buat lo yang tinggal di Bekasi. Kemprat, singkatannya Kemprat. Kemprat 3 tuh yang gak banjir, yang lain berbanjir, Kemang 1 apalagi. Rani hati-hati di jalan ya. Kabarin gue udah sampai rumah. Aku tuh gak suka loh kalau kamu gak ngabarin gitu. Enjoy. Ada Shiva. Kak, aku lagi nungguin kakak live di TikTok. Aku lagi scroll-scroll TikTok. Oke. Shiv, jangan gampang. Kalau kan orangnya kan scrolling TikTok banget. Jangan gampang kemakan AI ya. Gue udah sering banget kegocek AI tau gak lo. Kayak, ini benar gak sih? Benar gak sih? Tapi AI-nya tuh yang model-model video amatir gitu, sahabat suara. Kayak, ini paling sering nih AI yang lewat di gue tuh adalah ini apa? Dulu tuh lagi sering lewat video ini. Jadi ada ruko, pintu kaca gitu. Terus bener-bener banjir, air masuk, ada ikan lele bertebaran. Kayak video amatir asli. Ternyata itu AI. Gue paling sering kemakan AI itu, sahabat suara, sumpah. Tapi kalau ngomongin AI, yang paling gue suka adalah AI ini. AI World Cup. Jadi kan sekarang lagi World Cup banget kan ya. Terus abis itu Messi, Cristiano Ronaldo dibikin bukan animasi juga sih ya. Jadi mereka pakai kostum Naruto, cuy. Seru banget dah. Kayak kalau Messi jadi Hokage, Cristiano Ronaldo jadi Sasuke gitu dah. Keren dah. Oh ini apa paling gue suka, AI live action Naruto. Itu dari AI itu bagus-bagus lagi. Gue suka. Karena gue suka Naruto. Gue lagi ngomongin AI nih, sahabat suara. Mungkin AI di gue sama AI di lo beda, yang sering lewat di TikTok. Tapi gue pengen lo ngasih tahu gue, AI apa sih favorit lo? Atau gak lo lagi sering terpapar AI yang kayak gimana? Video-video AI gitu aja. Ya kan banyak tuh AI. Tadi yang gue bilang AI rekaman amatir, AI Cristiano Ronaldo lagi jajan ayam di McD gitu misalnya kan ya. Macem-macem. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: Harun. Pilih Harun.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 101,4 FM I Suara, suara warga Indonesia. Beril. Ngomongin AI, sahabat suara. Apa video AI yang paling sering lewat di beranda lo? Cia beranda ngomongnya. Karena gue ngerasa sekarang tuh buka TikTok atau Instagram tuh susah banget ngindarin video AI. Ada kayak AI bayi jadi CEO, terus ada presiden nyanyi dangdut, ada banget tuh. Ini mau bacain respon dari Chika. Gue sering banget lihat AI bayi pakai jas jadi bos startup. Oh, kayak bos baby, animasi bos baby lucu tuh. Ada Rian dari Bekasi. Gue selagi sering banget lewat AI yang kucing dagang di pasar ngobrol kayak manusia. Oh iya lagi, yang kucing jadi animasi gitu, kucing masak, jualan di pasar. Itu AI yang ringan-ringan gitu, cuy. Terus yang iya gue lapar lagi lihat makanan yang dimasak sama kucing. Ada banget deh. Apalagi ya. Oh, ini ada dari Fanny, presiden nyanyi lagu pop Indonesia. Oh, bukan dubbing ya jatuhnya ya, di remake gitu ya, pakai suara presiden terus nyanyi lagu Noah gitu kan misalkan. Terus melangkah melupakanmu, presiden mana suaranya begitu? Oh ini gue pernah lihat Trump nyanyi lagu Wali, ada. Yang pertama Trump bisa bahasa Indonesia. Yang kedua Trump tahu Wali. Bisa aja tahu ya. Mr. President, can I see your playlist? What kind of song that in number one your playlist? Gimana sih baca ini? Apa lagu nomor satu di playlist? Yeah, of course, my favorite song is song from Wally. Judulnya Cari Jodoh. Ada. Tapi gue paling jujur ngelihat sering banget AI video-video amatir gitu tuh. Kadang kualitas videonya tuh udah kayak bagus banget sampai gue lupa itu tuh nggak nyata sebenarnya. Abis ini gue ada internet corner ngomongin soal AI. Basically internet corner ini adalah isinya fakta-fakta gitu, sahabat suara. So stay tune on iSuara 101,4 FM.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Lotte Monster 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih lama.

0: Championship presented by Samsung Beauty Workshop dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang dan Jong Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art dan vibes kreatif, di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fish, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Real only on 101.4 FM, suara warga Indonesia. Selamat datang di Internet Corner. Kali ini soal AI. Basically Internet Corner ini adalah segmen yang gue akan bacakan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik di malam hari ini, yaitu tentang video AI. Gue punya rahasia unik di balik teknologi AI, sahabat suara. Jadi AI itu berinteraksi tanpa kita sadari. Jadi mostly orang-orang yang interaksi sama AI setiap hari itu tuh mereka gak sadar kalau 66% orang itu tuh kayak yang pakai fitur rekomendasi belanja, keyboard ponsel, keyboard HP lo gitu, atau filter email yang lo pakai itu tuh ditenagai oleh AI. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak, ih kok bisa tahu ya apa yang lagi gue pikirin, karena dia niru cara kerja lo. Karena dia mengadaptasi habit lo. Jadi di handphone lo nih, AI tuh kerja terus. Dia nggak capek. AI tuh nggak capek. Jadi dia kerja terus. Lo ngetik apa, dia pelajarin. Tapi penggunaan positifnya adalah kalau misalkan lo punya chat GPT atau Gemini gitu di HP lo, lo tinggal ini aja, sahabat suara. Lo buka chat GPT. Ini gue juga lagi ini deh. Lo buka chat GPT. Lo klik yang ada tombol chat, lo tanya tuh chat GPT, tapi jangan nanya, lo bilang gini, lo kasih tahu identitas lo, nama gue ini, gue kerja di ini, pekerjaan gue adalah ini, rutinitas hari gue, lo jelasin selengkap-lengkapnya, jadi chat GPT lo atau Gemini lo itu tuh gak berantakan. Jadi kayak gue nih, gue tuh punya folder AI gue sendiri, gue ketik nama gue ketik nama program gue, gue ngetik durasi siaran gue ngetik segmentasi pendengar gue ngetik semuanya. Jadi next kalau misalkan gue butuh sesuatu, gue nanyain apa gitu ya, survei mengenai ini, dia akan langsung, ini cocok nih buat lo di jam segini, ini cocok nih buat pendengar lo yang segmentasinya begini gitu. Dia mempelajari itu. Jadi biar sedikit tips biar chat GPT atau Gemini lo rapih gitu ya, lo harus ketik data diri lo sendiri. Jadi dia udah paham lo tuh butuhnya apa. Dan buat lo mungkin yang punya cerita atau curhatan-curhatan di malam hari ini, sahabat suara, boleh ceritain ke gue nanti di jam 9 malam. Langsung WhatsApp aja, nanti gue bacain di segmen BTS ya. I'll be back, kita ke playlist dulu, oke? Okay?

0: 9 malam, apa kabar sahabat suara? Yeah. Semangat dong di malam hari ini dong. Gue kemarin lusa bindeng. Terus kemarin gue udah mendingan. Sekarang kok bindeng lagi ya? Jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Banyak lo yang lagi sakit gitu. Karena cuacanya lagi gak beres. Kemarin di Jakarta, lo bayangin siang hujan deras tapi langitnya kok panas. Rajin-rajin minum vitamin ya, sedia vitamin, oke? Tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal video-video AI absurd gitu yang lewat di FYP lo. Nah sekarang gue akan naikin levelnya sedikit sahabat suara, karena AI sekarang makin lama makin canggih. Jadi kalau AI bisa bantu satu hal di dalam hidup lo, lo pengen AI itu bantuin lo apa? Mulai dari gue. Gue pengen punya asisten AI. Bentuknya fisik. Bebas mau robot, mau apa. Dia bisa bantu gue dalam memanage jadwal-jadwal gue. Karena gue orangnya agak-agak skip soal jadwal, jujur. Apalagi kalau ada MC di sini, MC di sini, MC di sini. Dan gue pengen robot tersebut atau asisten gue tersebut ngikut kemana gue kerja. Karena kan gue butuh dokumentasi kan. Dia bisa fotoin gue, dia bisa koordinasi sama klien gue gitu ya. Jadi gue benar-benar as a talent aja. Jadi gue pengen AI ini bisa membantu gue dalam memanajeri kerjaan-kerjaan gue. Anjay. Dan bahan bakarnya listrik lah, dicas aja bos. Kalau lo apa sahabat suara? Kalau AI bisa bantu satu hal dalam hidup lo, lo pengen AI bantu apa? Jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga

bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: Beauty Workshop dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Couple Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Perjalanan pulang lo di hari Jumat ini sampai jam 10 malam.
0: Jadi back sound aja ya. Udah jarang gue puter nih Everything You Are nih. Hey! Tadi gue nanya ke lo sahabat suara, kalau AI bisa bantu lo satu hal dalam hidup lo, lo pengen AI bantuin lo apa? Nisa dari Kuningan. Kuningannya Jakarta apa Jawa Tengah nih? Kuningan Jawa Barat ya? Salam. Hai Beryl, gue berharap AI bisa balas chat cowok. Karena kadang gue capek mikirin, dia sebenernya sibuk atau gue yang gak menarik. Ya Allah nih. Kayaknya lo butuh AI gak cuma buat balas chat cowok deh. Lo butuh AI buat jadi tempat cerita. Soalnya lo insecurean jujur.
2: Untuk satu jam saja kita hampir mati dan tahu selamatkan.
0: Dea, gue butuh AI buat bantu milihin outfit gue tiap pagi. Gue suka bingung kak. Oke. Bener lagi. Gue iya lagi. Gue juga suka bingung lagi sama outfit gue tiap pagi. Kemarin gue udah pakai ini. Yang ini kayaknya udah jelek di badan gue. Gitu. Gue tuh butuh AI tuh kayak real, apa validasi gue kayak real enggak nih baju ini masih bagus kok. Beryl boleh pakai ini. Ini bajunya masih bagus tahu. Terus gue suka lupa. Tiba-tiba ada di kasur nih baju. Ini baju udah gue cuci apa belum ya kemarin nih? Nah, kayaknya gini. Beryl, ini baju belum jadi kamu pakai. Jadi masih bersih. Nah, gue sering banget tuh naruh baju bersih di apa namanya? Cucian kotor. Alia, gue butuh AI buat bedain cowok green flag sama red flag. Nah, ini mah gak butuh AI. Cewek-cewek mah pinter bedain cowok green flag sama red flag. Pokoknya kalau green flag adalah cowok tersebut mau kondo. Modal konsep doang ya. Cowok red flag itu adalah cowok tersebut ngedate pertama minta bayarin lo. Cowok red flag adalah cowok yang kalau lagi makan sama lo, lagi dinner, tapi fokusnya main HP. Nah itu red flag tuh.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di Nongkrong Bareng. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Baraswara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
1: Jangan sampai kehabisan.
0: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman.
1: Catat tanggalnya
0: 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Satu kosong satu rasa Davi di nongkrong bareng Beryl. Salah. Nah ini.
1: Anjir, gue kaget banget. Tapi nggak sekaget kemarin sih. Kemarin gue lagi siaran, tiba-tiba ada jam berapa tuh ya? Jam 9:30 apa tuh? Kan kantor gelap ya. Tiba-tiba ada zeng lewat, taunya orang finance. Kan biasanya udah kosong. Cuma kan kalau gue melihat dari ujung mata kanan gue tuh kayak ada yang lewat. Dek, gue kejut anjir. Ini gue baca satu survei menarik soal AI sahabat suara. Ternyata sekarang banyak orang yang pakai AI itu bukan cuma buat kerja, tapi buat cari ide. Ya kan cari ide kan kerja juga, gimana sih? Cari resep, cari destinasi liburan, bahkan curhat gitu ya. Dan itu nunjukin kalau AI sekarang memang udah mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Betul sih. Tapi tetap ada satu hal yang sampai sekarang belum bisa digantiin sama AI. Temen nongkrong. Iya gak sih? Tapi temen gue pernah ada cerita nih. Jadi gini, dia pulang party. Sedih banget sih, gue gak tahu ini sedih, gue harus sedih apa enggak. Cuma dia pulang party, di kosan dia sendiri. Agak-agak tipsy tuh kan. Dia ngobrol sama AI hampir sejam dua jam gitu. Hai AI, kenapa ya aku sendiri? Tapi yang gue suka dari AI adalah, kalau lo ngobrol sama AI, dia tuh word of affirmation-nya jalan banget sumpah. Gak apa-apa Beryl gitu. Gak apa-apa Beryl, gue ngerti kok perasaan lo. Coba sini, gue dengerin kok. Ih. Tapi tetep aja itu robot ya. Nih. Gue ngobrol sama AI nih ya. Apa ya, gue nanya apa ya kayak AI ya. Ini.
2: Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started.
1: Hai AI, kenapa ya belakangan ini tuh gue capek banget, capeknya tuh banget. Tolong tenangin gue dong.
2: Entu, aku di sini buat nemenin. Aku ngerti kok, kadang kita benar-benar kewalahan. Coba tarik napas pelan-pelan, hembuskan perlahan, dan ingat nggak apa-apa kok istirahat sejenak. Kalau kamu mau cerita lebih lanjut atau butuh tips kecil buat relax, aku siap dengerin. Kamu nggak sendirian ya.
1: Apa nama band yang nyanyi judul Kamu Gak Sendirian? Ah, apa tuh?
2: Nah, itu dinyanyiin sama band Malik and the Essentials.
1: Duh.
2: Lagu Kamu Gak Sendirian memang salah satu yang ikonik dari mereka, penuh makna dan biasanya bikin baper. Kalau kamu lagi capek, lagu itu emang pas banget buat ningatin kita kalau kita gak sendirian, meskipun rasanya berat.
1: Nyanyiin dong, coba nyanyiin.
2: Aku gak bisa nyanyi, yeah. Tapi aku bisa bantu rangkum lirik atau vibe.
1: Gak usah, gue maunya lo nyanyi. Padahal di kepala gue lagunya tipek. Seru ya mainan AI ya. Di sini ada yang pernah ngobrol sama AI gak? Aku lo sama gue.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

104.5 suara suaranya Beryl juga udah harus pamit. So thanks for you guys udah nemenin gue dari jam 8 malam. Kita akan ketemu besok lagi ya. Besok minggu depan dari jam 8 sampai jam 10 gue siaran dari Senin sampai Jumat. Buat yang lagi di jalan hati-hati, jangan ngantuk ya. Terus yang udah di rumah selamat beristirahat atau mungkin yang lagi nongkrong selamat menikmati malam ini nongkrong. Oke? Okay? Jangan pulang malam-malam. Pagi aja pagi. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you next week. Happy weekend.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang iya. Udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak
0: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah
2: iya,
0: bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah,
2: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah berfungsi. Ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi iya. Menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: iya. Dan kan, iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif enggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai enggak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi, ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio.
1: Tahun ini,
0: Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi membentuk perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat sekarang dan di masa depan.
1: Acara ini
0: akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun.
1: Gak cuma sekedar pameran seni rupa,
0: Arjob juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop.
1: Jangan sampai ketinggalan.
0: 19

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Sebentar, sebentar.
0: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Hit FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: musik pilihan.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
2: Jangan sampai kehabisan.
1: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman.
2: Catat tanggalnya
1: 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
3: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun.
4: Gak cuma turnamen aja.
3: Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026.
4: Buat info lebih lengkap,
3: cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
4: Jakarta International Pet Show, JIPS. Siap kasih

Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.